0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Nggak ada.
4: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak?
3: Nggak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda, pendengar yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta. Untuk suasana pagi yang cerah ini, semoga secerah hati Anda dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Di program kita untuk saat ini yaitu program Opini, ini adalah merupakan Hari Anak Nasional, pendengar. Apa harapan Anda untuk anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Silahkan Anda yang ingin memberikan komentarnya ya untuk kesempatan pagi hari ini di program Opini terkait tentang Hari Anak Nasional yang diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Dan untuk perayaan ke-42 tahun 2026 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenp3A, menetapkan tema utama yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bagaimana Anda melihat juga ya fenomena untuk anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Kabupaten Toli-Toli, pendengar. Silahkan berikan komentar Anda untuk pagi ini di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tarik, Mace. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya proses kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Baik, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap anak adalah harapan yang sedang bertumbuh. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang berkualitas, serta ruang yang aman untuk belajar, bermain, dan bermimpi. Hari Anak Nasional mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Setiap perhatian, teladan, dan juga kesempatan yang kita berikan akan menjadi fondasi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, sehat, dan berdaya saing. Mari bersama menciptakan lingkungan yang ramah anak, dimulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik. Karena masa depan Indonesia tumbuh dari senyum dan harapan anak-anak hari ini. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini akan menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Ya, pendengar, nanti di program Toli-Toli Menyapa akan membahas topik tentang wujudkan lingkungan aman, sehat, dan ramah anak.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya Anda yang sudah melakukan berbagai aktivitas Anda di instansi pemerintah juga swasta, di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat pertokoan, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas, dan salam semangat dari saya, Meike Bachtiar. Baik pendengar, kita akan masuk di program acara selanjutnya, yaitu Toli Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik Wujudkan Lingkungan Aman, Sehat, dan Ramah Anak, yang akan dipandu oleh rekan kami, Setiadi Marhum. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, toli-toli dimanapun Anda berada. Dan juga yang saat ini menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube dan juga Facebook RRI Toli Toli untuk program Toli Toli Menyapa edisi Kamis 23 Juli 2026. Coba kami ketengahkan satu topik yang masih berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini. Dan tentunya di berbagai lembaga, terutama lembaga pendidikan saat ini tengah mengikuti ataupun merayakan ataupun memperingati Hari Anak Nasional yang tahun 2026. Ya. Dan pendengar, sudah kami siapkan beberapa narasumber di pagi hari ini terkait dengan topik kita adalah wujudkan lingkungan aman, sehat, dan ramah anak. Ada beberapa faktor yang mengapa kami angkat soal topik ini. Ya, beberapa waktu kemarin terjadi kasus perundungan baik di Kabupaten Toli Toli maupun Buol, kemudian juga kasus-kasus yang sebelumnya ataupun yang mungkin belum sempat mencuat ke permukaan sampai saat ini yang berkaitan dengan hak anak, kekerasan terhadap anak. Nah, ini akan coba kita bahas kurang lebih 50 menit ke depan bersama narasumber saya. Saya sapa dulu satu persatu narasumber saya. Di studio hadir langsung izin Pak Kepala SMP Negeri 3 Toli Toli, Pak Rais Inaku. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Baik, ini kalau kita lihat dari roman-romannya beliau sehat ini. Ya, baik. Narasumber saya yang kedua sudah bergabung di via Zoom. Izin Ibu Zakia Mahmud, SPD MSI, selaku guru di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Buol. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, mungkin audionya dibuka dulu Ibu, kami belum bisa mendengarkan audionya ini. Ya. Oke. Okay. Apakah sudah bisa? Baik, Ibu Zakia Mahmud bisa dengarkan audio kami, Bu? Ya, baik. Saya sambil kita perbaiki dulu dengan Ibu Zakia, saya coba ke narasumber berikutnya. Mungkin sudah bergabung juga Ibu Irmawati, Kabid PHP dan PKA DP 3 P2KB Buol. Halo, assalamualaikum.
5: Ya, selamat pagi. Baik. Waalaikumsalam, Pak.
3: Ya, sehat Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat. Baik. Satu lagi seorang konselor di pagi hari ini sudah bersama kita juga. Saya panggil Mbak Nur Hasnawati Bela, sarjana sosial. Assalamualaikum Mbak Bela. Ya, ini audionya juga belum kami dengarkan. Bisa mungkin dibuka mic-nya dulu atau?
6: Sudah.
3: Oke, baik. Ini baru kami bisa dengarkan. Baik, Mbak Bela bisa jelas audio saya di pagi hari ini?
6: Jelas Mas.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Bella. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sebentar akan memberikan ruang dan juga waktu untuk masyarakat yang ingin berinteraksi, berinteraktif langsung dengan narasumber di pagi hari ini. Tapi saya coba sapa kembali Ibu Zakia Mahmud. Assalamualaikum Ibu. Ibu Zakia. Ya. Kami belum bisa mendengarkan audio Ibu di sini. Jika memungkinkan ada headphone atau handset Ibu, mungkin bisa digunakan secara biar audionya bisa kita dengar dari sini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, anak merupakan aset bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama perundungan maupun diskriminasi, baik di lingkungan masyarakat secara umum, di lingkungan sekolah, terlebih di lingkungan keluarga. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar, kenapa anak-anak juga masih kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik, terutama di lingkungan keluarganya sendiri. Ya, data di tahun 2025 secara keseluruhan kami mendapatkan ada 35.025 kasus kekerasan terhadap, ini akumulasi perempuan dan anak ya, di tahun 2025 kemarin. Meskipun sampai bulan Juli 2026 ini belum ada juga rekapitulasi, tapi tentunya melihat fenomena yang terjadi di berbagai media, baik media sosial, media televisi, ini sudah cukup nampak dan begitu marak kejadian-kejadian yang melibatkan anak-anak, kemudian juga pelaku-pelakunya yang tidak lain adalah orang terdekat korban, orang terdekat anak-anak, bahkan pelakunya sendiri dari ayah ataupun paman. Nah, ini juga sebenarnya seperti apa dan mengapa hal-hal seperti ini masih saja terjadi. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak masih begitu rentan terhadap kekerasan itu sendiri. Tapi saya coba langsung dulu ke Pak Kepala SMP Negeri 3 Toli-Toli, Pak Rais. Ya, Pak Kepsek, kalau untuk SMP Negeri 3 Toli-Toli sendiri, melihat fenomena yang kemarin sempat viral di media sosial, adanya aksi perundungan, mungkin SMP Negeri 3 sendiri untuk mengantisipasi kejadian ini tidak sampai terjadi di SMP 3 itu bagaimana, pola-polanya dari manajemen juga di SMP 3 seperti apa?
4: Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya penanggulangan tentang masalah perundungan itu sejak beberapa tahun lalu itu sudah marak diusahakan di sekolah. Itu kalau regulasinya itu jelas ketika di Permendikbudristek itu nomor 46/2023 sekolah itu diminta untuk membuat namanya TPPK, tim penanggulangan tindak kekerasan gitu. Jadi setiap sekolah punya itu, ada namanya TPPK, tim pencegahan kekerasan di sekolah, dan itu sejak tahun 2003 sudah ada regulasinya. Okay. Kemudian yang terbaru ini ada Permendikdasbin nomor 6 tahun 2026 juga lebih bagus lagi. Kenapa? Ada di situ menyatakan ada budaya sekolah yang aman dan nyaman, sudah menjadi suatu budaya, dimintakan bahwa semua perangkat di sekolah itu betul-betul menciptakan bagaimana siswa nyaman selama berada di lingkungan sekolah. Tapi sekali lagi itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, karena sekolah itu hanya bagian kecil dari sistem yang ada gitu.
3: Artinya sejauh ini SMP 3 Toli-Toli sendiri punya komitmen, punya juga langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal seperti itu ya. Pak Kipsik. Iya, iya. Oke, baik Pak Kipsik ditahan dulu. Saya coba ke Ibu Irmawati selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DP3A P2KB Buol. Ibu Irmawati.
6: Iya, iya Pak.
3: Ya, Ibu Irmawati, terkait dengan topik kita di hari ini soal bagaimana mewujudkan lingkungan aman, sehat dan juga ramah anak terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nah, DP3A Buol sendiri sejauh ini mencatat ataupun adakah data-data terkait dengan tindak kekerasan ataupun anak-anak kita yang sempat mengalami hal-hal yang tentunya tidak baik untuk mereka. Nah, ini seperti apa catatan ataupun data-data dari DP3A P2KB Buol, Bu, terhadap kasus ini?
6: Ya, terima kasih Pak. Memang masalah kasus kekerasan terhadap anak ini memang menjadi fenomena gunung es. Kita ketahui bersama ini kasus tidak pernah habis. Di Kabupaten Buol sendiri ini tahun 2025 kita menangani kasus sekitar 115 kasus. Dan khususnya untuk anak ada 67 kasus termasuk kekerasan seksual yang sangat tinggi. Bahkan tahun ini kami menangani kasus yang dilakukan oleh bapak kandungnya atau kasus incest. Memang ini sangat miris ya, di tengah era saat ini. Ini anak masih mengalami kekerasan, khususnya yang terjadi dan pelakunya adalah orang terdekat. Ini memang menjadi perhatian kita bersama, apalagi saat ini sesuai tema ya, kita harusnya bisa mewujudkan lingkungan yang aman, okay, sehat, kemudian yang ramah anak, sehingga upaya ini bisa kita lakukan dalam pencegahan kekerasan terjadi khususnya kepada anak, seperti itu Pak.
3: Oke, baik. Artinya seperti yang saya sebutkan di awal bahwa pelaku-pelakunya ini bukan orang lain, bahkan orang ya, di dalam
6: orang rumah, terdekat,
3: orang paling dekat pun bisa menjadi ya pelaku. Nah, ini seperti apa sebenarnya Ibu, program-program sendiri dari DP3A untuk melakukan mungkin pemahaman ke masyarakatnya ini seperti apa sebenarnya?
6: Ya, kami setiap tahunnya sering, bukan cuma sering, yang selalu memberikan edukasi, okay, kemudian sosialisasi bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak. Setiap tahun kami melakukan itu, termasuk dengan edukasi ke sekolah-sekolah, okay, di tingkat SMP maupun SMA yang identik, anak remaja itu identik dengan kekerasan. Nah, ini yang kami lakukan tahun lalu, bahkan kita masuk di sekolah SD. Okay. Ini juga anak SD yang bisa menjadi korban. Kami sasar di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA. Itu yang kita lakukan. Bukan cuman itu, termasuk edukasi kepada orang tua untuk bagaimana caranya memberikan pola asuh ya anak yang baik, karena kita ketahui bersama ini keluarga adalah fondasi paling utama ya. Ibaratnya apalagi seorang ibu adalah madrasah yang paling pertama untuk baik anak, seperti itu.
3: Oke, ya baik Bu Kabit, ditahan dulu Bu Kabit, saya ke Ibu Zakiah. Apakah sudah bisa terdengar audionya? Ibu Zakiah, izin. Oke, sama sekali belum bisa terdengar Ibu, mohon izin Bu. Mungkin bisa dibantu dulu. Mungkin ada rekan-rekan di situ yang bisa membantu Ibu untuk memperbaiki komunikasi kita. Ya, baik. Ditahan dulu Ibu Zakiah, saya ke Mbak Nur Hasnawati Bella selaku konselor. Baik, Mbak Nur Hasna, ya. Baik, Mbak Hasna saja saya panggil. Mbak Hasna aja saya panggil ya. Oke.
7: Okay. Ya, Bella.
3: Baik, Mbak Bella. Oke. Okay. Mbak Bella, terkait dengan bagaimana topik kita di hari ini, wujudkan lingkungan aman, sehat dan juga ramah anak terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nah, dari seorang konselor sendiri itu terlebih dahulu tugasnya seperti apa sih sehingga harus berkecimpung di hal-hal seperti itu?
7: sebenarnya tugas dari konselor itu adalah cegahan.
3: Oke.
7: Karena saya fokusnya ke anak dan remaja, jadi kita sosialisasi mengenai bagaimana anak itu bertumbuh, kemudian bagaimana caranya agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, atau juga kampanye kesehatan mental. Jadi kalau konselor itu lebih ke fokusnya promosi tentang kesehatan mental, juga mungkin mendengar, kalau bahasa gaulnya curhat, Kak. Konselor itu menjadi tempat curhat, tetapi tidak mendiagnosis. Maksudnya kalau misalnya ada korban bully, kita bantu untuk meregulasi emosinya supaya cerita. Kayak gitu. Kalau kita melihat, tadi memang sempat diangkat dan viral tentang bullying ya. Jadi kalau perspektif konseling, kita melihat bukan hanya pada korban, tapi juga melihat pada perilaku dari si pembullying atau pelakunya. Karena kan ini sama-sama anak ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita melihat faktornya, karena perilaku anak itu adalah bahasa. Hal-hal yang tidak bisa mereka keluarkan itu dikeluarkan lewat dan disalurkan lewat perilaku seperti itu. Jadi misalnya kami di konselor itu sangat tidak disarankan untuk melabel anak kayak misalnya pembuli berarti dia nakal atau dia mukuraca atau dia apa, karena mungkin usianya tadi SMP ya, karena Bapak Ibu guru SMP. Jadi anak SMP itu kan lagi puber-pubernya, lagi mencari masa pencarian diri. Saya sudah besar, saya sudah bisa mandiri, saya sudah pintar. Jadi kalau misalnya ada perilaku yang misalnya tidak sesuai dengan sosial seperti membuli, mungkin kita bisa coba menggali di belakangnya kayak apa. Ada tiga pertanyaan mendasar untuk jadi refleksi untuk anak, baik itu korban maupun pelaku. Kita fokus pada pelaku misalnya, apa sih yang mereka rasakan, kenapa perilaku itu muncul, terus apa yang mereka butuhkan, kenapa sampai energinya yang begitu besar itu jadi dilepaskan untuk membuli teman-temannya. Kemudian apa yang terjadi lingkungannya, kayak begitu. Jadi setelah refleksi itu mungkin kita melihat beberapa faktor, misalnya tidak dapat perhatian dari orang tua, atau ternyata di rumahnya ada konflik. Jadi sering sekali melihat konflik, jadi anak itu kan meniru ya, Kak. Jadi karena tidak diperhatikan di rumah, kemudian juga tidak ada yang menyalurkan emosinya, nah jadilah dia tersalur ke misalnya bully-bullyan. Jadi dia merasa, di rumah juga saya dicontohkan, kalau ada hal-hal yang saya tidak suka, saya langsung dimarah. Jadi saya bisa melakukan hal itu ke orang lain, kayak gitu. Gitu. Itu yang perlu di highlight seperti itu, masalah bullying.
3: Saya lanjut, Mbak Bella. Untuk karakter seseorang, baik yang menjadi korban maupun pelaku ini kan, itu seperti apa sebenarnya kalau dinilai dari konselor sendiri, menilainya itu tanda-tandanya seorang anak yang berperilaku sebagai pembuli, kemudian juga anak-anak yang sering dibuli itu bagaimana? Perbedaan karakternya itu sebenarnya seperti apa?
7: Biasanya ada perubahan perilaku. Misalnya kalau di guru di sekolah melihat, anak ini kenapa tiba-tiba pendiam, padahal sebenarnya semester kemarin misalnya aktif atau apa. Nah, disitulah tugasnya mungkin konselor sekolah atau wali kelas untuk mengupdate setiap kondisi dari kelas. Misalnya kayak sebulan sekali misalnya ditanya kabarnya bagaimana, atau suruh curhat, tulis di kertas apa yang dirasakan hari ini. Jadi hal-hal yang begitu, hal-hal yang kecil yang dinotis, kemudian ditanya bagaimana hari ini, kabarnya bagaimana. Lama-lama mereka akan terbuka, Kak. Jadi karena kita memperlakukan mereka sebagai teman, kayak gitu. Atau misalnya ada laporan-laporan atau gosip-gosip di sekolah itu yang kecil-kecil itu tidak bisa diabaikan oleh wali kelas ataupun konselor sekolah. Karena itu bisa jadi akar masalahnya. Kalau sudah satu kelas ada yang bilang, 5 orang sudah bilang, oh, saya lihat kemarin itu ganggu si ini. Ah, itu tanda-tanda wali kelas atau konselor sudah harus bertindak, sudah harus cari tahu dengan 3 pertanyaan refleksi yang saya bilang tadi.
3: Oke, baik, baik. Gitu. Baik. Mbak Bella ditahan dulu, saya coba ke Ibu Zakia Mahmud. Halo Ibu.
8: Halo Pak.
3: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kedengaran Bu? Coba. Ya, oke. Okay. Yeah. Baik, Ibu Ibu Zakiah terkait dengan topik kita wujudkan lingkungan aman, sehat dan juga ramah anak terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nah, ini mungkin dari seorang guru yang di tingkat SMA ya atau SLTA ya, Man. Nah, ini juga masih kerap terjadi hal-hal yang seperti perundungan tadi, bullying. Nah, ini bagaimana sebenarnya untuk membangun budaya saling menghargai, saling menghormati dalam hal mencegah perundungan untuk di lingkungan madrasah, Ibu. Nah, ini seperti apa selama ini?
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di tingkat SMA, khususnya kami di Madrasah Aliyah Negeri Buol. Halo?
3: Ya, silakan Ibu. Silakan.
8: Ya, kita guru-guru dan termasuk siswa, itu semua stakeholder yang ada di madrasah senantiasa berupaya untuk mengkondisikan peserta didik sehingga tidak terjadi perundungan di madrasah. Kita libatkan OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Kalau di luar itu adalah OSIS. Untuk kemudian mengawal ini, termasuk juga kita gurunya dan sebagainya berupaya untuk tidak melakukan perundungan. Nah, ketika toh harus terjadi karena memang pernah ada kasus, itu kita langsung mengantisipasi, kita hadirkan anaknya yang bermasalah, kita panggil orang tuanya setelah ditangani oleh BK dan kita antisipasi untuk tidak terjadi. Pun setiap kali apel pagi, ini selalu kita ingatkan bahwa kita di madrasah berupaya untuk kemudian saling menghargai, saling berkasih sayang, untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian melukai hati dan perasaan siapapun itu yang ada di lingkungan madrasah, baik guru, orang tua, murid, maupun yang ada di luar lingkungan madrasah, untuk senantiasa saling welas asih, saling berkasih sayang. Dan ini saya kira berkaitan erat dengan kurikulum berbasis cinta yang kemudian oleh Kementerian Agama menjadi sebuah pilot proyek dilaksanakan madrasah yang ada di Indonesia.
3: Ibu, terima kasih. Baik, Ibu Zakia, saya lanjut. Tadi Mbak Bella selaku konselor sudah menyampaikan bahwa deteksi dini ini cukup penting untuk dilakukan, bagaimana sebagai langkah mengantisipasi terjadinya hal-hal serupa atau seperti itu. Nah, ini bagaimana dari madrasah atau Man Buol sendiri dalam hal melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang mungkin arahnya ke perundungan tadi, mungkin langkah apa, seperti apa sebenarnya?
8: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita di madrasah mensosialisasikan kepada anak-anak untuk kemudian saling berempati, saling perhatian antara satu dengan yang lain. Pada saat kemarin itu anak-anak kita upayakan untuk selalu terbuka. Ketika mereka menjadi korban perundungan sekecil apapun itu, kita selalu berupaya dan menyampaikan jangan pernah takut, jangan pernah malu, dan jangan mau menyembunyikan masalah yang tengah dihadapi. Begitupun dengan teman-temannya yang lain, ketika mereka melihat ada yang menjadi korban atau ada temannya yang melakukan perundungan, itu selalu kita edukasi jangan menyimpan masalah itu. Segera laporkan kepada guru atau wali kelas atau kepada guru BK. Dan alhamdulillah itu yang terjadi selama ini, sehingga perundungan di Madrasah Aliyah Negeri Buol sangat-sangat bisa kita minimalisir. Ya, demikian.
3: Baik, Ibu Zakia ditahan dulu, Ibu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Toli-Toli Menyapa untuk topik wujudkan lingkungan aman, sehat dan juga juga ramah anak masih dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Ya, saya coba buka interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya coba buka interaktif mungkin dari masyarakat yang mau bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada konselor, kemudian juga ibu staf pengajar atau guru, kemudian juga dari pihak kepala sekolah serta dari dinas DP3A P2KB Kabupaten Boli yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tapi saya coba lanjut dulu ke Pak Kepsek, mungkin ada penelpon? Oke, belum. Baik, saya coba lanjut ke Pak Kepsek, Pak. Baik, ada penelpon. Saya coba terima dulu. Halo.
9: Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Dengan ibu siapa?
9: Dari Ibu Dani di Kelurahan Panasakan.
3: Oke, silakan Ibu Dani.
9: Iya, baik, terima kasih untuk narasumber. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, dan saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ya. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi wujudkan lingkungan sehat, aman dan dari rumah dan lingkungan ramah anak ya. Mungkin seperti itu ya kalau kita bisa melihat. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada narasumber semuanya ya. Apakah selama ini ada kolaborasi yang dibangun khususnya kepada kalau di lingkungan sekolah kan mungkin ya sudah ya sudah ada ininya ya sudah ada literasinya ke sana, literasi ke masyarakat, ke publik ya, khususnya ke lingkungan sosial media, apalagi lingkungan rumah yang kita tahu secara bersama kekerasan perundungan itu banyak terjadi. Ini kluster tertinggi di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Itu akibat pola di pola asuh yang mungkin belum ada edukasinya untuk para keluarga semua ya. Jadi mungkin pertanyaan saya, apakah selama ini ada kolaborasi yang dibangun antar pihak masyarakat khususnya ke rumah ya, lingkungan keluarga, ke RT RW khususnya untuk memberikan edukasi seperti membangun pola sistem early warning system ya, secara masif itu kepada karena kita ketahui bersama kalau di lingkungan keluarga tuh yang namanya pas tindakan kekerasan itu masih ada karena adanya relasi kuasa di sana ya, karena adanya ini anak saya, keluarga saya, berarti hak saya dong mau ngapain anak saya ikut aturan atas saya. Nah, kadang terjadi kekerasan di situ ya, baik secara verbal maupun non verbal. Disebabkan mungkin karena ya itu tadi saya bilang karena ada relasi kuasa. Gimana dari pemerintah yang membangun secara intensif ya, bagaimana pengawasannya tentang edukasi, pola edukasinya membangun seperti apa yang saya bilang tadi itu sistem early warning sistemnya itu ke kluster keluarga itu agar tidak terjadi kekerasan. Mungkin seperti itu.
3: Terima kasih,
9: selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya coba terima satu penelpon lagi sebelum dijawab oleh narasumber. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
10: Dengan Budi di Labengga.
3: Budi Labengga, silakan Budi.
10: Iya, makasih. Assalamualaikum para narasumber.
3: Waalaikumsalam.
10: Pertama-tama begini, saya hanya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga menjadi generasi yang lebih baik ke depannya.
3: Amin. Ya. Silakan pertanyaan.
10: Masalah-masalah yang terjadi dalam tindak kekerasan terhadap anak adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat-aparat yang penting, pemangku-pemangku kebijakan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir di tengah-tengah sekolah yang dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah, saya yakin itu akan menjadi lebih baik. Namun yang lebih efektifnya lagi kalau itu dilakukan setiap daerah yang di pelosok, terutama di desa-desa yang harus ada sosialisasi tentang bagaimana hak dan perlindungan terhadap anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup Saling berkaitan ya, berdekatan ya. Yang satu menanyakan kolaborasi, Ibu Dani menanyakan kolaborasi terkait dengan bagaimana antisipasi terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Dan satunya lagi seperti ya Budi di Labangga juga menanyakan hal yang sama, bagaimana penerapannya di masyarakat. Ya, saya terima satu penelpon lagi sebelum dijawab. Halo.
11: Halo.
3: Ya.
11: Ya.
3: Silakan.
11: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan Pak Iskandar.
11: Ya, siap. Langsung saya.
3: Silakan, silakan.
11: Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Bahwa topik kita berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap anak. Ini sebenarnya hanya kekeliruan terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Dan kekeliruan ini ya bisa mengakibatkan fatal karena tingkat emosional yang tidak terkendalikan. Nah, kita ketahui bersama yang kita punya anak ini, punya cucu, bahwa perilaku dan tingkah laku anak itu di setiap harinya kadang menyebalkan.
3: Okay.
11: Ya, baik itu untuk diarahkan ke hal-hal yang positif, yang baik, mereka senantiasa menentang, bahkan melawan kita. Nah, ini adalah merupakan satu bentuk bagaimana anak-anak itu secara psikologis, baik, mereka itu membentuk karakternya. Namun, sehingga dengan demikian, ketika kita berhadapan dengan anak-anak seperti ini, yang bersifat juga kita emosional, temperamen, dan sebagainya, maka terjadilah hal-hal yang disebut dengan kekerasan di dalam terhadap anak.
3: Okay.
11: Nah, kemudian ini makanya itu ya harus kita menyadari diri sendiri, introspeksi diri kita bahwa berhadapan dengan anak harus penuh dengan kesabaran dan menciptakan suasana yang lebih baik lagi.
3: Okay.
11: Nah, kemudian bahwa ini juga terjadi di lingkungan sekolah itu sendiri bahwa sering terjadi yang namanya bully. Nah, ini juga salah satu bahwa tugas kita sebagai orang tua dan sebagai guru itu juga tetap harus mengawasi mereka. Ketika dia di dalam lingkungan sekolah, selama jam sekolah itu harus tidak lepas dari pengawasan.
3: Okay.
11: Walaupun dia jam istirahat, jangan biarkan mereka tinggal di ruangan, okay, apalagi tinggal di belakang-belakang sekolah atau di kebun-kebun sekolah itu terjadi bully-bullyan seperti itu.
3: Okay.
11: Nah, karena kita ketahui bahwa di Hari Anak Nasional ini, anak ini adalah merupakan aset, bahkan merupakan investasi masa depan bangsa, sehingga itu harus dijaga. Anak siapa semua itu adalah anak kita, anak bangsa. Sehingga dengan demikian, mari kita lebih meningkatkan lagi kewaspadaan dan pendidikan yang lebih baik karakter anak itu sendiri. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu untuk penelponnya. Mungkin bisa kita terima lagi setelah dijawab dulu untuk 3 pertanyaan. Saya ke Ibu Irmawati dulu. Ini Kabid PHP dan juga PKA DP3 Abul. Bu Irma, halo.
12: Ya.
3: Ya, Bu Irma, kalau pertanyaan tadi nomor 1, nomor 2 Ibu Dani terkait dengan bagaimana kolaborasi mungkin ke tengah masyarakat, kaitannya juga dengan pertanyaannya Pak Budi tadi, mungkin dibentuk di tengah masyarakat seperti apa mulai dari desa. Nah, ini kita punya program seperti apa dari DP3A sendiri terhadap bagaimana pemahaman ke masyarakat itu? Mungkin ada juga perpanjang tangannya di desa atau seperti apa Ibu selama ini?
12: Siap. Jadi memang peran masyarakat ini sangat penting ya dalam mencegah kekerasan terhadap anak, dan upaya sekaligus program yang telah kami lakukan termasuk sampai di tingkat kelurahan maupun desa, ini salah satunya adalah membentuk yang namanya DRPPA.
3: Okay.
12: Desa Ramah Peduli Perempuan dan Anak. Alhamdulillah di Kabupaten Buol kami sudah membentuk di 10 desa.
3: Okay.
12: Tahun lalu kami sudah ada 6 desa yang kami lakukan sosialisasi, termasuk dengan pembentukan yang namanya Relawan Sapa, Relawan Sahabat Perempuan dan Anak. Ini yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kolaborasi yang kami lakukan bersama satuan pendidikan yaitu membentuk satgas terutama di sekolah-sekolah ya. Okay. Untuk mencegah yang namanya terjadi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Itu yang kami lakukan. Termasuk kemarin kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam pada saat MPLS ya, saya alhamdulillah mengisi beberapa sekolah dalam memberikan edukasi kepada anak-anak untuk pencegahan bullying. Dan yang kami lakukan tahun lalu juga untuk 2 tahun lalu ya, itu melakukan kegiatan kerjasama dengan PKK, kader-kader yang ada di desa terkait dengan parenting. Parenting yaitu pola asuh anak yang baik itu seperti apa. Memang kami upaya ini adalah salah satu yang masif kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, agar supaya kekerasan kepada anak ini yang tidak akan terjadi lagi begitu. Itu yang kami lakukan, termasuk juga dengan peran keluarga seperti tadi Mbak Bila sampaikan. Memang yang terpenting adalah kita lebih terbuka, komunikasi yang lebih terbuka dengan anak, agar supaya anak itu bisa speak up. Sekarang ini kan anak-anak marak itu yang terjadi itu ada besti-bestian ya Mbak Bella ya. Besti-bestian. Jadi memang harusnya orang tua jadi besti dengan anaknya, supaya anaknya bisa speak up. Supaya anaknya ketika terjadi kekerasan di luar rumah ini bisa apa menyampaikan ke orang tua. Terus terang Pak, saya punya anak, 2 anak, salah satunya yang SMA sekarang dengan SD. Ini setiap mereka pulang sekolah ini pasti ada saja yang mereka ceritakan. Jadi ini memang salah satu kiat-kiat bagi orang tua ya, agar supaya anak lebih terbuka. Bagaimana bisa supaya anak terbuka? Ya orang tua juga membangun komunikasi yang terbuka kepada anak. Agar supaya ini hal-hal yang kita tidak inginkan ini tidak akan terjadi seperti itu Pak.
3: Ditahan dulu ya. Bu Irmawati, saya ke Pak Kepsek. Pak Kepsek, ini tadi dari Pak Yuskandar ini menekankan juga ketika sekolah harus memang aktif untuk mengawasi anak atau siswanya ketika di jam sekolah. Nah ini dari SMP Negeri 3 sendiri melakukan hal-hal seperti itu, gimana langkah upayanya seperti apa?
4: Oke, terima kasih. Jadi saya sangat suka dengan pernyataan Pak Iskandar di awal bahwa kita semua harus introspeksi diri. Itu pertama, bahwa orang tua, guru itu harus melihat kenapa si anak berperilaku seperti itu. Ya. Jadi pertama lingkungan keluarga dulu yang harus dibangun. Karena kenapa di sekolah itu menerima apa yang datang dari keluarga. Ya, betul. Jadi kami di sekolah itu kembali tadi, kami melakukan langkah preventif terlebih dahulu. Ketika pertama kali MPLS itu, yang kami lakukan ke anak-anak itu selain tes nama anak, kami punya namanya tes diagnostik. Jadi kami pertama kemampuan baca tulisnya. Setelah itu kami wawancara ke orang tua. Apa sih apa namanya kebutuhan tentang apa yang anak-anak bawa dari rumahnya, apa karakternya yang perlu perlu kita kenapa kalau kita tidak tahu latar belakangnya, susah kita untuk melakukan apa namanya tindakan-tindakan pendampingan. Dengan komunikasi awal dengan orang tua tersebut, maka kami tahu oh si anak ini tipenya seperti ini, sehingga kami punya arah yang bagus untuk menentukan itu. Kemudian untuk bagaimana mengawasi anak-anak, memang kami di sekolah itu hampir 700 lebih siswa itu memang dengan guru hanya sekitar 60-an mungkin. Kalau satu banyak enggak bisa. Jadi kami di sekolah itu punya CCTV. Jadi CCTV itu memantau bagian-bagian pojok-pojok yang memang kadangkala menjadi rawan untuk anak-anak itu. Jadi kami tempatkan di situ CCTV. Kemudian ada satpamnya kami yang kami sampaikan di saat-saat Anda istirahat, Anda jangan istirahat. Justru disitulah potensi rawan anak-anak. Lihat mereka di kelas-kelas, jangan sampai mereka berkumpul-kumpul dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi langkah-langkah seperti yang kami lakukan itu pun masih banyak. Nah, namanya kayak manusia berusaha, tapi masalah itu selalu apa namanya selalu ada. Tetapi kami dari sekolah selalu berusaha untuk memberikan terbaik untuk anak-anak kami.
3: Baik, ditahan dulu Pak Kepsek, saya ke Mbak Bella. Mbak Bella. Halo, Mbak Bella.
7: Iya, halo. Kedengaran?
3: Baik. Kedengaran. Baik, Mbak Bella, kalau melihat pertanyaan dari tiga penanya kita tadi terkait dengan bagaimana kolaborasi, kemudian sudahkah diterapkan di masyarakat, tentunya ini kemudian di lingkungan sekolah, tentunya ini upaya-upayanya merujuk pada bagaimana dan seperti apa kekuatan kita untuk melakukan pendekatan terhadap anak dengan berbagai macam karakter mereka itu. Nah, ini bagaimana dari seorang, dari konselor sendiri itu seperti apa sebenarnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sekolah itu.
7: Ya, tadi saya mungkin menambahkan apa ya, yang Ibu Irma sampaikan. Peran orang tua di rumah jadi bestie anak, terutama anak yang remaja, SMP, SMA, kuliah, itu memang harus dijadikan bestie dan juga dipercayakan untuk mengambil tanggung jawab atau kayak saling curhat bisa terbuka. Nah, kalau Ibu Irma sendiri mungkin dengan anaknya kan sudah akrab dari awal. Nah, tips untuk orang-orang tua yang belum akrab dan mencoba mengakrabkan diri kembali, mungkin metodenya bisa diubah, Pak, Bu. Jadi mungkin tadi yang penelpon Bapak tadi bilang, kenapa ya kalau misalnya saya komunikasi dengan anakku kok dia selalu menyebalkan responnya, menentang. Nah, caranya adalah pendekatan, mungkin diajak jalan berdua, terus bicara dari hati ke hati bahwa, oh, sebenarnya saya memposisikan diri sebagai orang tua, kamu sebenarnya mau diperlakukan seperti apa? Biasanya anak SMA, SMP kan sudah punya jati diri. Ya. Saya mau, kalau saya mau istirahat atau kalau saya bicara, jangan dulu Bapak atau Ibu potong. Saya mau didengarkan dulu bagus-bagus, misalnya kayak gitu. Buka ruang komunikasi itu, kemudian diubah mungkin caranya supaya pendekatan menjadi teman. Mungkin insya Allah kalau misalnya dicoba lama-lama akan luluh anaknya. Kayak, oh, ternyata bapakku sekarang asik. Ternyata bapakku mengerti Gen Z. Saya izin mewakili Gen Z dan Gen Alpha ya. Karena mereka kayak banyak. Di sekolah itu nggak seru, soalnya ibu gurunya kita baru jawab sedikit, marah lagi. Kenapa saya dibilang bodoh? Padahal saya baru bertanya begini. Saya betul-betul tidak tahu. Nah, itu yang pola-pola komunikasi itu, baik orang tua di sekolah dengan orang tua di rumah, punya tanggung jawab yang sama untuk menciptakan ruang belajar, ruang aman, tempat anak buat belajar, buat salah, buat memproses emosinya di kelas maupun di rumah. Itu sih sebenarnya. Dan juga terkait dengan kolaborasi, mungkin di sekolah masih ada komite tidak, Bapak Ibu, di sekolah?
3: Masih ada.
7: Komite di sekolah itu bisa tuh dijadikan pertemuan-pertemuan parenting. Nanti misalnya hubungi Ibu Irma dari DP3A atau konselor yang ada buat bagaimana caranya bikin seminar atau kayak pelatihan sharing session, misalnya. Orang tua kira-kira punya masalah apa ya dengan anaknya? Jadi nanti dikumpul sama-sama nih, apa masalah Gen Z di sekolah mereka bagaimana? Nanti diskusi juga dengan wali kelasnya. Oh, ternyata kita dapat satu titik, kenapa dia jadi pembuli? Ternyata di rumah dia tidak dikasih ruang. Kenapa dia mau disakiti, tidak mau lapor? Oh, ternyata selama ini dia disuruh diam, dia tidak pernah diberikan ruang buat curhat sama orang tuanya. Jadi dia mencari tempat yang aman itu menyendiri, atau mungkin dia lari ke obat misalnya. Itu sangat kompleks, tapi dengan adanya ruang kolaborasi kayak komite itu bisa juga menjadi ruang. Kemudian juga buat ruang anak-anak, tadi kan kita cuma bicara tentang orang tuanya bagaimana, tapi anaknya difasilitasi apa ini sebenarnya. Nah, Gen Z, Gen Z ini mungkin kita dekat ya dengan media. Jadi, mereka sudah punya telepon genggam, punya TikTok. Nah, mungkin itu peran media untuk menjadi ruang yang aman bagi anak, kayak RRI Toli-Toli mungkin memfasilitasi kayak kerjasama dengan OSIS misalnya buat media sosial kayak OSIS take over TVRI, nanti bahas tentang bully, undang DP3A memfasilitasi hukum-hukumnya bagaimana sih, apa yang bisa dilakukan. Jadi mereka yang jadi penyiar, ada yang jadi pemateri dan berinteraksi langsung dengan DP3A misalnya dan guru-gurunya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk eksplor, oh, ternyata saya dianggap loh di sosial, ternyata saya tidak dianggap sebagai anak kecil terus saja loh, saya diberikan tanggung jawab loh buat speak up. Nah, itu nanti yang akan harapannya menginspirasi teman-temannya. Oh, ternyata kami diperlakukan sama, kami bestie dengan guru, okay, kami bestie okay, dengan orang tua, okay, dan tentu saja tetap saling menghormati seperti okay, itu.
3: Ya, sebegitu apa ya, sebegitu kompleksnya ya untuk menghadapi Gen Z ini.
7: Betul, tantangannya sangat banyak.
3: Oke, baik, Mbak Bella ditahan dulu, saya ke Ibu Zakia. Ibu Zakia, ya, halo. Baik. Ya, audionya Bu. Halo, Ibu Zakia? Ya, baik, mungkin terputus teleponnya, bisa ditelepon lagi? Ya, baik. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa di pagi hari ini. Wujudkan lingkungan aman, sehat, dan juga ramah anak. Ya, kita coba dengan Ibu Zakia. Oke. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ibu bisa dengarkan Bu audio saya, Bu? Oke, oke. Ya, terkait dengan pertanyaan dari penelpon tadi kita, mungkin Ibu bisa menambahkan seperti apa, terutama di lingkungan sekolah ini, langkah dan upayanya ketika dalam jam pelajaran yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah, pengawasannya itu seperti apa sebenarnya?
13: Bagaimana, Pak?
3: Ya, mungkin dari penanya tadi, salah satu penanya menanyakan bahwa tanggung jawab sekolah ketika di jam sekolah atau jam pelajaran berlangsung, ini sistem pengawasannya seperti apa untuk pihak sekolah, Ibu, terutama di sekolah mana?
13: Ya, baik, terima kasih. Di jam sekolah otomatis kita punya aturan bahwa anak-anak tidak boleh keluar masuk madrasah itu seenaknya. Okay. Jadi ada rogem yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Mm-hmm. Kalau toh mereka harus keluar, maka harus melalui pintu pakai piket dan pagar kita tutup supaya anak-anak tidak bebas keluar masuk. Itu salah satu cara untuk mengantisipasi agar anak-anak bisa kita kontrol di madrasah, karena di jam-jam sekolah tentu masih menjadi tanggung jawab madrasah. Kayaknya seperti itu, Pak. Okay. Jadi anak-anak tidak kita biarkan untuk keluar masuk sekolah tanpa izin dari guru atau guru piket ya, atau satpam yang ada di sekolah.
3: Ya, kalau kolaborasinya kita bagaimana, Bu? Antara orang tua dengan pihak sekolah ini bagaimana?
13: Oh iya, baik, terima kasih. Sampai hari ini kita masih mengoptimalkan peran strategis yang dimiliki oleh madrasah, kolaborasinya dengan komite madrasah. Jadi hingga saat ini kita masih melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala, membahas tentang perkembangan anak, termasuk juga di dalamnya ada ilmu parenting. Kita biasa menggunakan beberapa narasumber untuk kita undang orang tua terkait pola asuh misalnya. Nah, ini minimal sekali setahun, Pak. Minimal sekali setahun kita lakukan. Yang kedua adalah kita tidak menunggu nanti ada masalah baru kemudian kita komunikasi orang tua wali murid, tetapi kita berupaya bahwa perkembangan-perkembangan apapun yang terjadi dengan anak didik itu kita sampaikan kepada orang tua, biasanya sih melalui grup WhatsApp di mana kita terhubung antara orang tua wali murid dan pihak madrasah. Demikian.
3: Ya, baik. Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Ibu Zakiah. Bagaimana tadi sudah kolaborasinya, kemudian pendekatan-pendekatan seperti apa, Bu? Terutama ini kan anak-anak kita ini beda karakter ya, beda karakter. Mungkin ada yang lembut, ada juga yang mainnya agak kasar. Nah, ini peran daripada guru sendiri, terutama guru BK-nya itu untuk memberikan pendekatan atau melakukan pendekatan terhadap murid-muridnya ini bagaimana sebenarnya, Bu?
13: Ya, alhamdulillah kalau BK kita jalan bagus, gurunya juga sangat komunikatif dengan anak-anak. Jadi dalam banyak kondisi guru BK ini memposisikan dirinya seperti teman kepada anak-anak. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mau berkomunikasi, mau terbuka dengan gurunya, termasuk juga kita guru-guru secara umum, bukan hanya guru BK ya. Apalagi sekarang ya anak-anak kita gen alpha, gen Z, itu tidak ada cara lain kecuali kita harus bisa menyelami dan memahami karakter anak-anak. Bukan sebaliknya, anak-anak yang diminta memahami gurunya, tapi guru yang harus memahami murid-muridnya. Okay. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa terbuka, mau bekerja sama dan mau terbuka berkomunikasi baik dengan gurunya. Dan bukan eranya lagi sekarang guru-guru itu mempertahankan status quo, mendominasi muridnya. Okay. Bahwa aku lebih tua, aku lebih pandai, guru lebih berkuasa kepada anaknya, nggak boleh lagi.
3: Okay,
13: dan
3: siap.
13: Banyak kondisi bahkan kita harus menjadi mitra yang sejajar dengan anak-anak, bagaimana kita memposisikan anak-anak sebagai manusia dewasa. Okay. Yang usianya memang masih lebih muda dari kita gurunya, tapi perlakuan kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia dewasa.
3: Siap.
13: Diberi ruang untuk bicara, diberi ruang untuk berpartisipasi aktif.
3: Okay.
13: Diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Bahkan dalam beberapa kondisi kita beri ruang anak-anak untuk mengambil keputusan terkait dengan diri mereka, lingkungannya dan masa depannya. Saya
3: kira demikian. Oke, baik Ibu Zakia, ditahan dulu pendengar dan juga narasumber saya di saat ini. Kita sudah hampir mencapai waktu daripada kebersamaan kita melalui program Toli-Toli Menyapa, wujudkan lingkungan aman, sehat dan juga ramah anak. Sebelum kita ke closing statement, kita coba dengarkan dulu pariwara berikut.
14: Menurut kamu, Mama gimana?
15: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
14: Kalau Papa?
15: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
14: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
3: Ya, baik, peringkat dimanapun Anda berada, masih dalam program Toli-Toli Menyapa dan kita sudah masuk dalam segmen closing statement. Saya minta secara langsung dulu closing statement dari Pak Kepsek, Pak Rais Inaku, untuk bagaimana sebenarnya melalui momen ini kita memperingati Hari Anak Nasional sesuai tema kita, bagaimana mewujudkan lingkungan yang aman, kemudian juga sehat dan juga ramah anak. Silakan Pak Kepsek.
4: Oke, pesan saya untuk kepada teman-teman guru saya,
3: ya,
4: dalam rangka untuk bagaimana membuat nyaman anak, maka ukur atau tempatkan kita sebagai seorang pengajar yang betul-betul menjadi teman, dalam arti teman yang betul-betul membuat anak juga nyaman ketika berkomunikasi, karena tanpa komunikasi yang nyaman anak-anak tidak akan terbuka dengan kita.
3: Okay.
4: Kemudian untuk kepada ke orang tua, masyarakat namanya, itu jalin keterbukaan dan sekolah, karena sekolah sama sekali tidak bisa buat apa-apa kalau kami tidak punya data dari orang tua. Jadi sangat penting.
3: Baik.
4: Kemudian kepada anak-anak juga demikian, terbuka.

0: bukanlah tugas satu institusi saja, bukan hanya tugas satu lembaga, tapi adalah tugas kolektif dari semua kita stakeholder yang ada di negara ini. Orang tua di rumah, guru di sekolah, lingkungan masyarakat, termasuk pemerintah sebagai penentu kebijakan, diharapkan bisa untuk bersama-sama menghadirkan bagaimana lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak itu bisa tercapai. Mengapa? Karena anak-anak tidak hanya butuh untuk diajari ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya butuh transfer knowledge, tapi mereka membutuhkan untuk dicintai dan disayangi. Ketika anak-anak dicintai dan diterima, maka sekolah atau lingkungan otomatis akan menjadi tempat yang paling aman, nyaman bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang bisa mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Ketika kita menjadi seorang guru, mari menjadi guru yang mencintai dan menyayangi anak-anak. Menjadi orang tua, ketika kita jadi orang tua, menjadi orang tua yang menyayangi dan mencintai anak-anak. Menjadi pemerintah yang hadir untuk kemudian memberikan kebijakan yang bersentuhan langsung dan bisa untuk kemudian mengawal anak-anak ini menjadi generasi yang jauh lebih baik. Siapapun itu.
1: Terima kasih Ibu Zakiyah Mahmud, selaku guru di Madrasah Aliyah Negeri Buol. Saya ke Ibu Irmawati, Ibu Kabid. Ya, silakan Ibu, lewat kesempatan ini kita terus memperkuat, membangun berbagai instrumen kita bagaimana mengantisipasi kekerasan terhadap anak kemudian juga perempuan. Nah, ini closing statement Ibu seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Ini di Hari Anak Nasional tahun 2026 sesuai tema sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Intinya anak-anak ini adalah garda terdepan kita. Jadi memang kita harus menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak sehingga anak-anak ini bisa berkualitas, bisa menjadi masa depan bagi negara kita. Baik, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Irmawati, Kepala Bidang PHP dan PKA BP3A P2KB Buol. Mbak Bella. Ya, spesial Mbak Bella, terakhir saya mau bertanya, mungkin langkah yang sesederhana seperti apa yang perlu dilakukan setiap orang untuk bagaimana mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan juga ramah terhadap anak. Silakan.
3: Baik, kita sebenarnya Bapak Ibu bisa memulai dengan hal yang sangat sederhana dari rumah, dari semua orang bisa, asalkan mau, itu adalah dengan mendengarkan. Mendengarkan tanpa menghakimi anak, ciptakan masing-masing dari diri kita, orang dewasa, menciptakan lingkungan yang aman buat anak dengan cara mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa melabel mereka jahat, mereka nakal, mereka kapuraca misalnya. Biarkan mereka belajar dari kesalahan itu, kita sebagai temannya, teman Gen Z, adik-adik Gen Z dan Gen Alpha, itu mencoba memfasilitasi dengan langkah kecil itu dengan mendengarkan. Dan juga kalau misalnya semua lingkungan mendengarkan dan merespon apa yang mereka lakukan, memberitahu dengan baik, dengan menghormati mereka sebagai bagian dari sosial, bukan sebagai anak yang harus ditunjuk-tunjuk, beri mereka ruang untuk berkarya, untuk speak up, untuk bicara yang apa yang mereka rasakan. Itu bisa dimulai dari rumah, dari lingkungan sekolah, dari media, dari pemerintah juga. Jadi bisa pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap anak, kemudian sekolah juga bisa mengajar belajar mengajar dengan aman, dengan tentu memfasilitasi anak, kemudian juga di lingkungan juga bisa seperti itu. Kemudian media juga sangat berperan penting karena media adalah dunia Gen Z hari ini. Jadi sebagai wadah juga tolong juga buat difasilitasi mereka untuk bersuara di media sosial dengan konten-konten yang masuk akal, kemudian juga mengajak mereka, misalnya RRI mau memfasilitasi buat podcast kayak tadi yang saya bilang, buat kolaborasi A Day in My Life buat di sekolah, biar menginspirasi buat teman-temannya di sekitar, kayak seperti itu sih. Dari awalnya sederhana saja, mendengarkan.
1: Itu saja Mbak Bella. Itu saja ya. Siap. Baik, terima kasih Nur Hasnawati Bella, sarjana sosial selaku konselor, di pagi hari ini sudah mau berbagi bersama kita tentunya dalam

0: peringatan Hari Anak Nasional. Dan tentunya topik hari ini seperti yang saya sampaikan adalah spesial, bagaimana upaya kita, peran kita sebagai orang tua, seperti yang disampaikan oleh narasumber saya, ini kerjasama kolektif bagaimana membangun semua itu, mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan juga ramah anak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, saya Emy Darmoswito. Siang hari ini menemani Anda di Toli-Toli siang ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan Toli-Toli siang ini sampai nanti tuntas pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda semuanya yang saat ini masih tetap setia bersama Pro Satu Era di Toli-Toli. Musik dan informasi mengawali kebersamaan kita. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini dan semoga sukses.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Matiin HP dulu ah.
4: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
5: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pendengar, sepanjang tahun 2023, 2026 terdapat berbagai peringatan penting dan menarik yang dirayakan di berbagai belahan dunia, pendengar. Dan tentunya termasuk hari ini 23 Juli 2026 yang menandai sedikitnya ada 4 perayaan. Salah satu peringatan penting di tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional di Indonesia yang pada tahun 2026 ini memasuki peringatan ke-42. Selain itu ada juga peringatan Hari Sjogren Sedunia, Hari Yada Yada Yada Internasional, dan Hari Apolinario Mabini di Filipina. Nah, setiap peringatan tersebut membawa pesan dan makna yang berbeda-beda, mulai dari isu perlindungan anak, kesehatan, budaya populer, hingga penghormatan terhadap tokoh sejarah. Nah, 23 Juli untuk Hari Anak Nasional di Indonesia, peringat ya. 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengingatkan kembali pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa mendapat perlindungan dan perhatian. Mengutip laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penetapan Hari Anak Nasional berkaitan erat dengan momen pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Undang-undang tersebut disahkan pada 23 Juli 1979 dan menjadi dasar penting dalam upaya memenuhi hak serta kesejahteraan anak di Indonesia. Aturan tersebut menyoroti peran anak yang merupakan aset bangsa sehingga harus dijaga dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik. Anak diharapkan dapat berkembang secara optimal baik dari sisi fisik, mental, sosial maupun kehidupan beragama. Mengingat pentingnya hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Pada tahun 2026, Hari Anak Nasional memasuki peringatan ke-42. Adapun tema yang diangkat dalam peringatan tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Melalui tema tersebut, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, tidak hanya keluarga, pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran dalam memastikan anak mendapatkan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang. Itu dia tentang hari ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional yang ke-42, pendengar. Dan tema yang diangkat adalah Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kita masih di Toli-Toli siang ini di Musik dan Informasi.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.

0: Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dalam musik dan informasi. Dan baik, pukul 10.38 menit waktu Indonesia Tengah, saat ini saya tersambung dengan reporter Martina dari Kelurahan Baru yang akan melaporkan tentang kegiatan pendataan di Kelurahan Baru. Ya baik, silakan laporan Anda, Martina.
1: Ya baik, terima kasih rekan penyiar Mbak Emi. Dan saat ini pendengar Rosato RRI Toli-Toli Bolden Parimotong, saya berada di Jalan WR Supratman nomor 8, tepatnya di halaman Kelurahan Baru, di mana sejak pagi tadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini melaksanakan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam data pencatatan perekaman administrasi kependudukan, di mana momen ini menjadi harus dipakai oleh masyarakat sebagai kesempatan untuk bisa mereka memanfaatkan kesempatan ini, karena juga bekerja sama dengan adminduk oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil dan Disdukcapil Daerah Kabupaten Toli-Toli. Ini meliputi penerbitan dokumen seperti KTP dan fasilitas yang digunakan dari Ditjen tersebut ini, dari Ditjen tersebut ini sudah sangat lengkap, sehingga masyarakat hanya membawa KTP, hanya membawa fotokopi kartu keluarga, sehingga nanti diarahkan untuk bisa mengisi formulir, kemudian nanti akan dilakukan foto, dan ini hasilnya langsung jadi KTP cetaknya. Jadi masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan ini, dan seperti yang kami dapat laporkan juga pandangan mata yang bisa kami laporkan, di mana saat ini yang didominasi banyak anak muda umur 16 sampai 17 tahun yang antusias mereka bisa membuat juga untuk memanfaatkan pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa KTP juga sangat penting bagi setiap warga Indonesia, di mana juga untuk meningkatkan, untuk memudahkan mereka juga dalam kepengurusan di berbagai instansi tentunya. Untuk saat ini, situasi cukup aman dan kondusif, dan perekaman KTP ini juga terbuka secara umum bagi masyarakat dan juga tentunya gratis, dimana pemerintah inisiatif untuk bisa membuka, menjemput bola untuk bisa mendata warga. Ya, untuk sementara.
0: Halo rekan Martina.
1: Ya.
0: Ya, kira-kira sampai pukul berapa pelayanan tersebut di situ, rekan Martina?
1: Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Kelurahan Baru, nantinya dibuka sampai jam 5 sore, jadi dimulai dari pukul 8 sampai dengan jam 5 sore. Tentunya dengan waktu yang cukup panjang ini diharapkan masyarakat juga bisa menunggu dan menanti, bisa datang langsung ke Kelurahan Baru, karena ini khususnya untuk di wilayah Kecamatan Baulan.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Martina.
1: Ya.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itulah tadi laporan reporter Martina terkait dengan pelayanan data kependudukan, perekaman administrasi kependudukan, dan tentunya Anda yang ingin melakukan perekaman langsung datang ke kantor Kelurahan Baru. Di sana nanti Anda akan dilayani, syaratnya hanya membawa kartu keluarga saja. Baik, kita masih bersama di Toli-Toli siang ini, musik dan informasi, dan akan kembali dengan informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar, di dunia kesehatan tanggal 23 Juli juga diperingati sebagai Hari Sjögren Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sindrom Sjögren, penyakit autoimun yang masih sering disalahpahami dan lambat dikenali. Sindrom Sjögren merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang bagian tubuh tertentu, terutama kelenjar yang menghasilkan air mata dan air liur. Kondisi ini menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti mata kering, mulut kering, hingga nyeri sendi. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, peringatan Hari Sjögren Sedunia juga menjadi momen untuk memberikan dukungan kepada pasien, keluarga, dan komunitas yang terdampak penyakit tersebut. Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong penelitian serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya diagnosis sejak dini. Tanggal 23 Juli dipilih sebagai hari peringatannya karena bertepatan dengan hari kelahiran Dr. Henrik Sjögren, dokter mata asal Swedia yang pertama kali menjelaskan sindrom tersebut secara ilmiah. Tahun 1933, Dr. Henrik Sjögren menerbitkan penelitian mengenai pasien yang mengalami kombinasi gejala mata kering, mulut kering, dan radang sendi. Sebelum penelitian Dr. Henrik Sjögren dikenal luas, dokter asal Polandia Jan Mikulicz Radecki telah lebih dulu menemukan kasus dengan gejala serupa pada tahun 1892. Seiring berkembangnya penelitian, kondisi tersebut kemudian dikenal sebagai sindrom Sjögren dan terus dipelajari hingga saat ini. Dan baik pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam musik dan informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN Verrel Bramastha ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari

0: Di kompas.com video itu adalah potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu Farol yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga dapat dipastikan konten itu bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Farol ditangkap polisi. Ia masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Pendengar. Dan cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini dilaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Sekian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Kamis 23 Juli 2026. Perakirawan BMKG Mitfa Ali mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera meliputi Banda Aceh, Pekanbaru, dan Palembang berawan tebal, Medan dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang hujan disertai petir, Padang dan Jambi berkabut, Bengkulu berawan, Bandar Lampung udara kabur. Daerah Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta berawan tebal, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang berawan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Wilayah Sulawesi, Mamuju, dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado berawan tebal. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Manokwari, Jayapura, dan Merauke berawan, Nabire berkabut. Itulah informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 23 Juli 2026.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Children, CRC. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali mengalami perubahan serta berbagai produk regulasi yang tersebar dan menitipkan terkait kepentingan terbaik dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengukur sejauh mana negara benar-benar menghadirkan lingkungan yang aman, layak, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dalam 3 tahun terakhir, KPAI menerima sekitar 6.900 pengaduan pelanggaran hak anak. Pengaduan tersebut menunjukkan bahwa tantangan perlindungan anak semakin kompleks, mulai dari persoalan pengasuhan keluarga, kekerasan di satuan pendidikan, hingga ancaman yang berkembang pesat di ruang digital. Dan pendengar, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyatakan tantangan perlindungan anak saat ini telah memasuki babak baru. Menurutnya, anak-anak Indonesia hari ini tidak hanya menghadapi kekerasan fisik, mereka juga menghadapi apa yang kami sebut sebagai industri kecemasan, industri candu, industri manipulasi, dan industri kamuflase yang berkembang sangat cepat melalui ekosistem digital. Kondisi itu termasuk berbagai peristiwa pengawasan obat dan makanan serta minuman, juga aksesoris yang lalai juga menggerogoti masa depan anak-anak kita yang menjadi rentetan peristiwa yang terus terjadi. Informasi lainnya tentang peringatan Hari Anak Nasional setelah kita dengarkan lagu berikut.

0: Baik pendengar, terkait Hari Anak Nasional pendengar ya, apa yang dulu dilarang sekarang semua mudah diakses, berkamuflase, menabrak peraturan, semua sudah ada bersama anak-anak kita. Bahkan tanpa kita masuk, semua lebih terasa seperti dinormalisasi dengan aksi-aksi manipulasi tersebut. KPAI menilai perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar, tetapi pada saat yang sama menghadirkan ancaman yang belum sepenuhnya mampu diantisipasi oleh negara, keluarga, sekolah maupun masyarakat, apalagi anak-anak. Anak-anak hidup di tengah dunia digital yang terus memproduksi kecemasan, ketergantungan, tekanan sosial, eksploitasi hingga manipulasi psikologis. Mereka merasa berhasil di ruang digital, tetapi seringkali mengalami kesulitan ketika harus menghadapi kehidupan sosial yang nyata. Situasi tersebut diperkuat oleh hasil screening program cek kesehatan gratis Kementerian Kesehatan pada 2025-2026 yang menunjukkan hampir 10% anak yang diperiksa terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa, termasuk gejala kecemasan dan depresi. Menurut Jasra Putra, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah regulasi ataupun memperbanyak penanganan kasus. Yang paling penting adalah membangun prasyarat perlindungan anak. Selama ini kita terlalu sibuk menjemput korban, tetapi belum cukup serius membangun lingkungan yang mencegah anak menjadi korban. Ia menjelaskan bahwa esensi konvensi hak anak bukanlah mengatur kehidupan anak secara berlebihan, melainkan memastikan lingkungan di sekitar anak-anak benar-benar aman bagi tumbuh kembangnya. Karena itu, KPAI menilai seluruh kebijakan yang berkaitan dengan anak harus dibangun di atas satu prinsip utama, yaitu menghadirkan persyarat perlindungan. Prasyarat tersebut meliputi penguatan keluarga, pendidikan pengasuhan, sekolah yang aman, ruang digital yang sehat, layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses, perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual, serta kebijakan publik yang konsisten menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Jasra, berbagai istilah dalam regulasi seperti ramah anak, layak anak, maupun kepentingan terbaik bagi anak pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu menghadirkan prasyarat agar anak dapat tumbuh secara optimal.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pendengar, pada Hari Anak Nasional ini KPAI juga menyoroti meningkatnya ancaman eksploitasi seksual anak secara daring. Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi predator seksual untuk melakukan manipulasi, grooming, eksploitasi seksual komersial hingga penyebaran konten pornografi anak, termasuk menyerang para figur terdekat anak sehingga anak sulit untuk membedakan mana sebagai figur dan mana predator anak. Karena itu, implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas harus disertai kesiapan ekosistem perlindungan yang nyata, mulai dari penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas keluarga, pengawasan platform digital, hingga penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam momentum Hari Anak Nasional ke-42 ini, KPAI mengajak seluruh kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media massa, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun gerakan nasional menghadirkan ruang aman bagi anak. Perlindungan anak bukan hanya tugas KPAI atau pemerintah, perlindungan anak adalah ukuran keberhasilan peradaban bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin melahirkan generasi emas Indonesia 2045, maka investasi terbesar yang harus dilakukan hari ini adalah membangun prasyarat perlindungan anak sejak dini. Jangan menunggu anak menjadi korban baru negara hadir. Negara harus hadir lebih dahulu untuk memastikan setiap anak tumbuh dengan aman, sehat bermartabat, dan memiliki kecakapan hidup menghadapi perubahan zaman. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Mari bangun prasyarat dari semua kebijakan yang telah kita lahirkan untuk anak-anak Indonesia.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Citra Lestari menemani Anda di Toli-Toli siang ini, dan nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Dan lagu berikut ini mengakhiri kebersamaan kita di Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya

0: Naya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azama Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonaya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonaya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonaya, Nikosia Henningberg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Got a chance here.
4: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
3: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
5: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
2: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 besar, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 nomor 8 minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita penghasilkan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Baik pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti dinamika olahraga dan Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli.

Begitulah cinta, itulah awal kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia. Dan semoga tentunya Anda terhibur di Pro 1 era Ritoli-Toli nanti. Kalau sempat dibuka line telepon Pro 1 untuk Zona Musik Indonesia, sebuah lagu kembali kami persembahkan untuk Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 Era Ritoli Toli. Baru saja kita dengarkan sebuah lagu Aku Cinta Dia. Dan baik, silahkan yang mau bergabung untuk Zona Musik Indonesia, lagunya sudah diformat di sini, tinggal kirim salam saja ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Eni.
0: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia dengan
1: Masni.
0: Masni, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Eni.
0: Sehat selalu ya. Oke, Masni, saat ini di Tinigi cerah atau gimana?
1: Lagi mendung, Mbak Eni.
0: Mendung. Mendung. Iya. Oke, lagi mendung-mendung.
1: Kirim salam ada Rahma, ada Sherly, ada Bunda Mas Wajib tak sehat. Buat Mbak Emi selamat bertugas, bareng keluarga. Ada nyambung Mbak Emi.
0: Mhm, silakan. Siapa? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Rahma Dilakatan aja Emi.
0: Bunda Rahma Dilakatan ya. Oke, silakan. Ya. Mau menyapa siapa, Rahma?
2: Mau menyapa dulu ada Bunda Ama, semua selalu, ada Kak Dian juga di Salutana, semua selalu di Sampratama, yang di Buol, dan semua-semuanya anggota tanpa terkecuali ucapannya. Selamat siang, anggota Jami, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Halo? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, suaranya udah beda Mbak Gebi. Apa kabar Mbak Gebi di Lalos?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
3: Seperti Adi Emi.
0: Iya, sehat motoki.
3: Oh, dekat motoki, di boleh seperti ini.
0: Boleh? Apa?
3: Banyak orang Taramandu sih di kemarin.
0: Oh, pantas nih tanya-tanya Emi ini siapa sih ini tanya-tanya Emi ini?
3: Seperti... Iya, buat keluarganya Pak Nasir itu.
0: Iya, oh begitu.
3: Iya.
0: Pantas ini salah. Oh, lagi Emi maksudnya.
3: Iya, dia tahu nih anaknya anak Pak Nasir itu yang tinggal di rumah tak.
0: Oh begitu.
3: Iya, ada itu sering sap gitu dengan hawannya kak yang laki-laki itu.
0: Pantas kemarin itu Emi seperti banyak fans, ada yang manggil-manggil Mbak Emi, ada yang bilang Haji Emi, iya. Siapa itu ya? Sok tidak kenal iya, begitu Emi. Oke, okay, Mbak Gebi, iya. Salam untuk semuanya di sana ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, iya. Silahkan kirim salam.
3: Ada Rianti, ada Sumanti, ada Bunda Alma, ada Rahma, ada Lois, semua-semua pendengar Pro 1 sepannya, selamat siang buat Haja ini, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gebi, halo.
4: Halo, Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia dengan...
4: Fatimah di Ogomoli.
0: Mbak Fatimah Ogomoli. Oke, iya. Silahkan Mbak Fatimah, sudah santap siang belum ini?
4: Belum Hajimi, masih dibawa kolong ini, bawa panas air.
0: Panas air. Kenapa airnya dipanas? Mau bikin teh?
4: Tidak, air minum Hajimi.
0: Oh, air minum ya. Biasa rebus air satu minggu berapa kali atau tiap hari?
4: Tidak juga, biasa satu kali, dua pekan banyak.
0: Oh begitu, oke deh.
4: Setengah bulan lah.
0: Berapa? Tiga bulan?
4: Setengah bulan lah.
0: Oh setengah bulan aja. Berarti sekali rebus itu untuk minum 14 hari?
4: Iya.
0: 15 jadi, hari, ya. Oke.
4: Penyapa ada Rahmat tadi, Sherly, Mas Gebi, Hamsa dan di kampung Wol, ada Ani dan Sumanti di Malangga, ada Pak Arifin dan istrinya di Karya, dan sama-sama tanpa terkecuali Haja Emi. Haja Emi bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haja Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatimah di kawasan Ogomoli. Siapa lagi setelah Fatimah? 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Dan hari ini kemarin pesta pilkades pemilihan kepala desa di 44 desa ya. Tentunya sudah ada yang terpilih, yang belum terpilih jangan kecewa. 8 tahun kemudian masih bisa mencalonkan diri lagi dengan visi misinya yang memperoleh suara terbanyak, dipastikan akan memimpin daerah tersebut, desa tersebut. Ya, semoga saja amanah nantinya sesuai dengan visi misi dan janji-janjinya ya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Pak Hamzah di Kampung Buol ya. Pak Hamzah, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana di Bang Bani?
0: Sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak Hamzah.
5: Lagu.
0: Lagunya tidak di request lagi ini.
5: Oh iya, minta maaf.
0: Iya, silakan kirim salam ada, saja.
5: Ada pin di sana, di sana dengan istrinya. Ada Sumanti di Malangga. Ada Rumi, Nurmin.
0: Mm-hmm.
5: Ada Dian di Salur. Ada Haryanti di Nalur. Dan ada Fatima di Gemoli. Semoga jumpa semua sehat selalu. Aja ini dijumpa saya selalu juga dan sukses selalu dan sudah menyiar.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Inka Christy yang Kunanti.

Baik, kami cukupkan hingga di sini untuk kebersamaan kita dalam Zona Musik Indonesia. Sementara pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami akan bersama selanjutnya dalam musik tradisional dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari daerah Poso, warga daerah Poso di Toli-Toli Bual Parigi Bautong atau dimanapun Anda mendengarkan siaran Pro 1 RR di Toli-Toli, kami hadir siang hari ini untuk musik tradisional dan budaya dari daerah Poso.

Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sabar budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
8: Bandaira!
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
9: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
10: Eta ampunya diri, bertata di singgit ada bertatakan insan jabrus nilampai dunia.
11: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
12: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman. Kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
8: Bandaira!
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
9: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
8: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral,

Pendengar, Poso, sebuah kabupaten yang terletak di Sulawesi Tengah, mempesona dengan keindahan alamnya yang menakjubkan serta kelezatan kulinernya. Makanan khas Poso menjadi daya tarik utama bagi para pecinta kuliner yang ingin merasakan cita rasa autentik dari daerah tersebut. Makanan khas Poso tidak sekedar hidangan, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal Sulawesi Tengah. Di balik setiap sajian tersimpan fakta menarik dan sejumlah sejarah panjang yang menjadikan makanan ini menjadi daya tarik utama. Dengan bahan-bahan alami dan rempah-rempah khas daerah, setiap hidangan menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Menikmati makanan khas Poso bukan hanya tentang mencicipi cita rasa, tetapi juga tentang menjelajah kekayaan budaya dan alam Sulawesi Tengah. Dari rasa yang menggugah selera hingga aroma khasnya yang memikat, makanan ini mengajak kita untuk merasakan keunikan dan keindahan budaya yang ada di Poso. Nah, biasanya kalau kita dalam seni budaya tradisional, musik tradisional dan budaya, nah kali ini tentang kuliner khas yang ada di Poso, pendengar ya. Poso terkenal dengan keindahan alamnya sudah pasti, dan berikut kita akan mengetahui apa sih makanan khas yang ada di sana. Yang pertama, ikan bakar rica-rica. Ini adalah hidangan khas Poso yang terbuat dari ikan segar yang dibakar dengan bumbu rica-rica yang pedas dan gurih. Bumbunya terbuat dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan daun kemangi. Ikan bakar rica-rica biasanya disajikan dengan nasi putih hangat, sambal, dan lalapan. Ya, menikmati ikan bakar rica-rica bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menghangatkan tubuh. Sensasi pedas dari cabai rawit dan rasa gurih dari rempah-rempah menghasilkan perpaduan rasa yang tak terlupakan. Ikan bakar rica-rica adalah hidangan yang wajib dicoba bagi para pecinta kuliner yang ingin merasakan sensasi rasa pedas dan gurih yang khas. Nah, selanjutnya ada kapurung. Ini adalah hidangan khas Poso yang terbuat dari sagu yang telah diiris tipis dan dicampur dengan berbagai macam sayuran seperti kacang panjang, mentimun, dan toge. Kapurung biasanya disajikan dengan ikan asin dan sambal terasi, pendengar. Menyantap kapurung tak hanya menyegarkan, tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan. Sagu merupakan sumber karbohidrat yang kompleks, sedangkan sayuran dan ikan asin kaya akan protein dan vitamin. Kapurung adalah hidangan yang ideal untuk dinikmati di tengah cuaca panas Poso yang terik. Nah, yang berikutnya ada barongko ini ya, pendengar. Ini merupakan kue tradisional Poso yang terbuat dari pisang raja yang dihaluskan dan dicampur dengan santan, gula merah, dan tepung beras. Adonan barongko kemudian dimasak dengan cara dibungkus daun pisang dan dikukus. Barongko memiliki rasa manis legit yang khas dan tekstur yang lembut. Menyantap barongko bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Poso. Barongko sering disajikan dalam berbagai acara adat dan tradisi seperti pernikahan, kitanan, dan piodolan. Barongko menjadi simbol keramahan dan kemurahan hati masyarakat Poso, pendengar.

Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu dari daerah Poso menemani Anda. Semoga terhibur dan tentunya pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hi girls, what's up?
6: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
5: Yeah, I'm fine. So where are you going?
7: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
7: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
8: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
9: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
10: Setuju.
11: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
12: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
9: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
10: Bandaira.
13: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
12: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
9: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
14: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-lauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

0: pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
1: Kan kenapa perilaku itu muncul, terus apa yang mereka butuhkan, kenapa sampai energinya yang begitu besar itu jadi dilepaskan untuk membuli teman-temannya.
2: Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani pertanian sosial itu Pak, yang jelasnya masih kasian juga istilahnya kita ini tanaman-tanaman bantuan-bantuan dari pihak pemerintah melalui perhutanan.

0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa sekabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Dan selanjutnya, pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Dan warta berita daerah siang ini akan diakhiri dengan feature mengenai momentum Hari Anak Nasional tahun ini yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Saudara, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa sekabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal tersebut, dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak berhasil tergelar di 44 desa sekabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa menunjukkan pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati Perbup nomor 21 tahun 2018 di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70% sehingga pelaksanaan pilkada tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkada PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
2: Untuk tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil

0: hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD melaporkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya, yang kedua mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
1: Sementara itu Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkada serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkada serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtipmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkada serentak kali ini, Polres Toli-Toli menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Toli-Toli juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtipmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
1: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkada serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Ogo Tua dan Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia, Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar, Kecamatan Ogo Dede, serta Santigi dan Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara.
3: Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menggelar pertemuan evaluasi pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bersama seluruh kepala puskesmas sekabupaten Toli-Toli. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di daerah ini. Martina melaporkan.
4: Program cek kesehatan gratis bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini, mencegah komplikasi, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Nasir Daeng Marumu mengatakan dalam rangka menilai capaian program mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pihaknya melaksanakan pertemuan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli dalam memastikan pelaksanaan program cek kesehatan gratis berjalan secara optimal di seluruh wilayah pelayanan puskesmas.
5: Diperhatikan atau diseriusi dalam hal capaian-capaian CKG ini. Dan sebenarnya mungkin ini sedikit penyampaian kita semua atau sedikit lebih menyegarkan kita semua bahwa pada saat ini negara kita atau bidang kesehatan itu sedang bertransformasi paradigma lama menjadi paradigma baru. Paradigma lama yang itu mengobati setelah masyarakat sakit atau kuratif dan rehabilitatif. Dengan paradigma baru ini arahnya lebih kepada di samping juga masih tetap mengobati, arahnya itu adalah mencegah, mendeteksi lebih dini, mengendalikan faktor risiko, menjaga masyarakat tetap sehat.
4: Dalam kesempatan yang sama, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Zikron Lamaming saat membacakan sambutan Bupati Toli-Toli mengatakan, program cek kesehatan gratis merupakan program nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya preventif agar melalui program CKG masyarakat mendapat kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sehingga berbagai faktor risiko penyakit dapat dicegah.
6: Program cek kesehatan gratis merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Melalui program ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga berbagai faktor risiko dan penyakit dapat dicegah atau ditangani lebih cepat. Komitmen pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada dukungan kebijakan, tetapi juga pada penguatan koordinasi, peningkatan edukasi masyarakat, pemanfaatan data hasil pemeriksaan sebagai dasar perencanaan program kesehatan, serta pendampingan dan tindak lanjut bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut. Dengan langkah tersebut, kita berharap derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Toli-Toli akan terus meningkat dan terwujud masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli berharap melalui pertemuan evaluasi CKG, Dinas Kesehatan bersama Kepala Puskesmas Kabupaten Toli-Toli dapat meningkatkan koordinasi sehingga pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dapat berjalan secara efektif dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3: Kita beralih ke informasi lain. Pasca pemilihan kepala desa serentak, pemerintah Kecamatan Toli-Toli Utara mengajak seluruh warga untuk tetap mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama Camat Toli-Toli Utara, Sulfahri, berikut ini.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Camat Toli-Toli Utara, Bapak Sulfahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Kabupaten Toli-Toli.
7: Tentunya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa. Tentunya untuk wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara. Mungkin bisa disebutkan wilayah mana saja yang menjadi pelaksanaan pilkades tahun ini. Silakan Pak Camat.
8: Untuk Kecamatan Toli-Toli Utara, pilkades tahun 2026 ini dilaksanakan secara serentak di 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, yaitu Desa Lakuan Toli-Toli, Desa Timbolo, Desa Binontoan, Desa Salumpaga, Desa Laulalang, Desa Teluk Jaya, dan Desa Santigi.
7: Tentunya pelaksanaan pilkades tahun ini, tentunya bagaimana peran juga dari camat maupun bersama dengan jajarannya mengawasi terkait jalannya pilkades ini, Pak?
8: Kebetulan kami di kecamatan itu adalah bagian dari panitia kabupaten, bahwa kita di kecamatan itu adalah bagian dari panitia kabupaten, sehingga peran kita juga sangat dibutuhkan dalam hal mulai dari persiapan sampai hari H ini pemungutan suara yang dilaksanakan di 7 desa. Perlu saya sampaikan juga bahwa dari kemarin itu kita terakhir pendistribusian kotak suara, dan alhamdulillah juga kemarin itu sudah sampai di desa masing-masing kotak suara itu, dan sekarang ini di tanggal 22 Juli tahun 2020 ini dilaksanakan pilkades secara serentak di 7 desa yang dimulai dari pukul 7.30 dan prosesnya sekarang ini sedang berlangsung. Kami hanya berharap dan kami juga berdoa semoga pelaksanaan pilkades di Toli-Toli Utara bisa berjalan lancar, aman, dan tertib.
7: Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa setelah pemilihan kemudian ada juga perhitungan. Nah, ini yang perlu dievaluasi dan perlu diawasi bersama terkait dengan mungkin masa perhitungan suara ini, bagaimana juga agar masyarakat ini menerima mungkin apa yang menjadi keputusan dari hasil perhitungan suara sendiri, Pak.
8: Kami hanya berharap setelah penghitungan suara ini masing-masing calon dan pendukungnya bisa menerima dengan ikhlas apapun hasilnya sesuai dengan kesepakatan para calon dan pendukung. Pada saat mereka mencalonkan itu mereka sudah menandatangani deklarasi damai dan siap menang dan siap kalah.
7: Ya, tentunya setelah pemilihan pilkades ini tentunya beberapa sebelum ada pemilihan mulai dari mungkin pendaftaran hingga kampanye ini kan masyarakat terkotak-kotak dan mendukung pilihannya. Tetapi setelah pilkades apa yang diharapkan untuk masyarakat Kecamatan Toli-Toli Utara?
8: Kami berharap, dan ini juga adalah tentang pilkades ini sebenarnya ini bukan kejadian yang baru. Masyarakat juga sudah beberapa kali juga mengalami, baik juga bukan hanya pilkades tapi ada pemilihan-pemilihan umum lainnya termasuk pilpres, pilkada, dan pemilihan bupati. Itu juga kondisi yang terkotak-kotak itu tentu sesuatu yang kita tidak bisa hindari, ya. Tapi pengalaman kami memang setelah selesai penghitungan suara rata-rata masyarakat itu secara ikhlas, kalaupun mereka kalah itu mereka secara ikhlas juga menerima kekalahan mereka, dan mereka itu biasanya bersatu kembali dan menjalankan kehidupan seperti biasanya.
7: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara pada pemilihan pilkades kali ini untuk tetap menjaga situasi dan keamanan agar kondusivitas tetap terjaga, apa harapannya?
8: Pertama, harapan kami tentu kepada para calon yang mengikuti kontestasi di pilkades ini bahwa untuk sebisa mungkin mereka memberikan pemahaman terhadap pendukungnya agar tidak menimbulkan kericuhan atau kekacauan, atau apalagi kita di setiap desa itu sangat dekat kekeluargaan itu. Jadi kami memang sebelumnya sudah menghimbau kepada para kades agar tetap menjaga pendukungnya baik secara sikap maupun secara tutur, tetap menjaga supaya tidak menimbulkan kericuhan yang bisa menimbulkan juga keributan di antar kelompok masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya harapkan juga calon ini untuk selalu bersikap damai, dan kalau bisa setelah ditentukan pemenangnya setelah penghitungan suara, mereka akan berkumpul kembali masing-masing calon itu dan saling berjabat tangan dan mengingatkan kepada seluruh pendukungnya bahwa pertandingan telah selesai dan kita kembali menjalankan kehidupan sehari seperti biasanya. Saya juga sampaikan kepada masyarakat khususnya di Toli-Toli Utara, untuk Pilkades kita secara serentak di 7 desa yang ada di Kecamatan Toli-Toli Utara ini, agar supaya masyarakat yang di masing-masing desa pelaksana Pilkades ini tetap menjalankan kehidupan biasa, bekerja, kalau petani ya kembali dia bertani, kalau nelayan dia kembali menangkap ikan, dan kita harus sepakat bahwa semuanya telah selesai. Harus kita ikhlaskan, walaupun kita mendukung salah satu calon, bahwa beginilah, seperti inilah model demokrasi yang ada di negara kita.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Pariki Mautong, dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan perlindungan yang konsisten, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Setiadi melaporkan.
10: Pendekatan yang tepat terhadap anak dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Konselor Nur Hasnawati Bella menegaskan komunikasi yang hangat dan penuh empati dapat membantu anak merasa aman untuk menyampaikan perasaan maupun masalah yang dihadapi. Menurutnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena kurangnya kedekatan emosional antara anak dan orang dewasa di sekitarnya. Ia menilai pendekatan persuasif harus dimulai dari mendengarkan anak tanpa menghakimi.
11: Ada tiga pertanyaan mendasar untuk jadi refleksi untuk anak, baik-baik itu korban maupun pelaku. Kita fokus pada pelaku misalnya. Apa sih yang mereka rasakan, kenapa perilaku itu muncul, terus apa yang mereka butuhkan, kenapa sampai energinya yang begitu besar itu jadi dilepaskan untuk membuli teman-temannya, ya. Kemudian apa yang terjadi di lingkungannya. Setelah refleksi itu mungkin kita melihat beberapa faktor, misalnya, oh tidak dapat perhatian dari orang tua, atau oh ternyata di rumahnya ada konflik, jadi sering sekali melihat konflik. Jadi anak itu kan meniru ya kak. Jadi karena tidak diperhatikan di rumah, kemudian juga tidak ada yang menyalurkan emosinya, nah jadilah dia tersalur ke misalnya bully-bullian.
10: Bella menjelaskan orang tua dan guru memiliki peran besar dalam membangun rasa percaya diri anak. Anak yang mendapatkan perhatian dan dukungan cenderung lebih mampu mengenali perilaku yang tidak pantas dan berani meminta bantuan ketika menghadapi ancaman. Ia juga mengingatkan perubahan karakter seorang anak hendaknya tidak dianggap hal yang biasa, baik oleh orang tua dan juga pihak sekolah. Jika terdapat tanda-tanda yang cukup ganjil, hendaknya segera diambil tindakan dengan melakukan pendekatan.
11: Biasanya ada perubahan perilaku. Misalnya kalau di guru di sekolah melihat, oh anak ini kenapa tiba-tiba pendiam, padahal sebenarnya semester kemarin misalnya aktif, atau apa. Nah disitulah tugasnya mungkin konselor sekolah atau wali kelas untuk mengupdate setiap kondisi dari kelas. Misalnya kayak sebulan sekali misalnya ditanya kabarnya bagaimana, atau suruh curhat tulis di kertas apa yang dirasakan hari ini. Jadi hal-hal yang begitu, hal-hal yang kecil yang dinotis, kemudian ditanya bagaimana hari ini, kabarnya bagaimana, lama-lama mereka akan terbuka kak. Jadi karena kita memperlakukan mereka sebagai teman.
10: Lebih lanjut, Bella mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti menjadi pendiam, mudah takut atau enggan berinteraksi. Menurutnya, tanda-tanda tersebut bisa menjadi sinyal bahwa anak sedang mengalami tekanan atau kekerasan. Dengan kedekatan yang humanis dan perlindungan yang konsisten, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.
3: Saudara, dampak fenomena El Nino masih menjadi tantangan bagi para petani, terutama dalam menjaga produktivitas lahan di tengah berkurangnya curah hujan dan keterbatasan ketersediaan air. Berbagai upaya dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut, mulai dari penyesuaian pola tanam hingga pengelolaan sumber daya secara lebih efektif. Lalu bagaimana strategi yang diterapkan para petani agar tetap mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino? Berikut hasil wawancara bersama Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri, Muhammad Nasir, dipandu reporter Alfiansyah.
12: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Nasir, Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri, Desa Banagan. kita akan berbincang singkat dengan beliau bagaimana tentunya kelompok perhutanan sosial Banagan Mandiri ini menghadapi musim El Nino saat-saat ini. Mungkin kiranya Bapak Muhammad Nasir bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
13: Terima kasih, Pak, atas kesempatan ini. Dengan adanya bantuan kelompok perhutanan sosial dari pihak Tultoli yang dibentuk di sini, Pak, saya sebagai ketua, ya, yang namanya cuaca, Pak, kita memang istilahnya sudah begitulah menghadapi cuaca seperti ini, El Nino, istilah kadang mendung, kadang hujan, kadang tidak ada. Ini sudah berapa hari tidak ada hujan. Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani pertanian sosial itu, Pak, yang jelasnya masih kasihan juga istilahnya kita ini tanaman-tanaman, bantuan-bantuan dari pihak pemerintah melalui perhutanan, yang jelasnya banyak anggota mengeluh atau masalahnya tanaman itu banyak yang lari, bahkan ada yang mati, Pak.
12: Baik, Pak, sejauh ini mungkin Pak Nasir sebagai ketua kelompok perhutanan sosial Banagan Mandiri, apakah mungkin ada koordinasi dengan pihak pemerintah, Pak?
13: Kalau masalah ini, kelompok ini sudah, Pak, disosialisasikan dengan pemerintah desa setempat, Pak.
12: Tentunya cuaca El Nino ini saat ini menyebabkan kendala khususnya di perhutanan di wilayah desa Banagan, Pak.
13: Ya itu, Pak, yang jelasnya mau dibilang kendala ya mau di apa lagi, ini sudah kendak yang di atas, yang jelasnya kita mau apa lagi ya, karena kita sekarang ini mengharapkan hujan untuk menghidupi tanaman-tanaman kita ini, tapi apa boleh buat, kendak yang kuasa, Pak, mau di apa lagi. Yang jelasnya, Pak, kita ini ya ada lagi bantuan ini, Pak, bantuan di tanaman ini Pak. Ada durian, pala, dari pihak perhutanan provinsi, Pak, ini di Kembangan provinsi ini sudah ya banyak kering, sudah disiram juga tidak mampan. Ada coklat, durian, pala, tapi Pak bibit palapi dengan bibit nanti ini, Pak, bantuan ini.
12: Baik, Pak Nasir, apakah di desa Banagan sendiri sejauh ini ada PPL yang menemani para petani hutan ini mungkin, Pak?
13: Ada, Pak, di sini. Kalau di sini kan ada penyuluhnya di sini, nama Pak Dedi itu. Dan tinggal di sini juga, Pak.
12: Bagaimana sejauh ini, Pak, peran dari penyuluh pertanian lapangan tersebut, Pak?
13: Ya, alhamdulillah, Pak, istilahnya sering memotivasi begitu. Istilahnya memberikan semangat bagi kita di sini untuk melanjutkan taraf hidup atau ekonomi kita, memajukan ekonomi kita, Pak, itu anunya.
12: Baik, Pak, mungkin dari Pak Muhammad Nasir sebagai ketua kelompok perhutanan sosial Banagan Mandiri ini, ada yang disampaikan mungkin kepada para pendengar? Silakan, Pak.
13: Ya, istilahnya saya minta masyarakat umum Kabupaten Tultoli waspadalah dengan adanya cuaca ekstrim ini, terutamanya kebun kita dan rumah-rumah kita, karena yang jelasnya ini cuaca ekstrim El Nino ini. Terima kasih, Pak.
12: Baik, itu dia wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammad Nasir, Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri Desa Banagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saudara, turnamen sepak bola bergengsi Berani Cup di Kabupaten Buol dipastikan bakal segera bergulir. Jika tidak ada aral melintang, turnamen ini dijadwalkan melakoni kick-off pada 20 Agustus 2026 mendatang dan akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Reynaldi, melaporkan.
14: Ketua Panitia Berani Cup Buol Sutriadi Lasuma menyampaikan bahwa kepastian jadwal turnamen tersebut diperoleh setelah pihak panitia berkonsultasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Palu. Pihak panitia awal mulanya menawarkan tanggal 2 Agustus untuk seremoni pembukaan, namun Gubernur menyarankan agar pelaksanaan digeser ke sekitar tanggal 20 Agustus guna menyesuaikan dengan agenda resmi beliau. Mengingat kejuaraan ini merupakan salah satu program strategis Gubernur di Sulawesi Tengah, panitia pun berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh penyesuaian jadwal yang telah ditetapkan. ditetapkan tersebut. Satriadi mengungkapkan antusiasme klub sepak bola di Kabupaten Buol untuk berlaga di turnamen Berani Cup tergolong sangat tinggi, terbukti dari kuota utama sebanyak 42 tim yang kini telah terisi penuh hingga menyisakan daftar antrian untuk mencapai target maksimal 48 tim. Mengusung format open turnamen, panitia menetapkan regulasi yang membebaskan perekrutan pemain lokal serta memberi ruang bagi setiap tim untuk memboyong maksimal 3 pemain transfer dari luar daerah guna mendongkrak kualitas persaingan.
15: Saya tawarkan ke Pak Gubernur untuk pembukaan tanggal 2. Namun beliau menyarankan bahwa untuk pembukaan Berani Cup Buol itu sekitar tanggal 20 Agustus. Karena Pak Gubernur kan yang punya jadwal. Panitia hanya menyiapkan fasilitas karena hajatannya beliau adalah salah satu programnya beliau untuk Berani Cup di Sulawesi Tengah. Mengikuti jadwal yang beliau tentukan.
14: Untuk lokasi pertandingan, panitia menetapkan lapangan Lasaripi di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu sebagai venue utama Berani Cup Buol. Lapangan ini dipilih karena kualitas rumputnya yang memadai serta fasilitas pendukung yang terus dimaksimalkan. Saat ini, kesiapan fasilitas pendukung di lapangan telah mencapai 75%, di mana pengerjaan tribun penonton serta pembatas garis lapangan dengan area penonton telah rampung dilaksanakan. Panitia kini tinggal fokus menyelesaikan tahap penyempurnaan akhir yang mencakup penataan ulang garis di lapangan sesuai standar nasional, pemasangan jaring gawang, hingga penyediaan bola pertandingan. Selain pembenahan fisik lapangan, panitia juga memastikan harga tiket masuk atau HTM nantinya akan dibanderol dengan tarif yang sangat terjangkau agar seluruh lapisan masyarakat dapat hadir menikmati jalannya turnamen.
15: Alhamdulillah kita sudah persiapkan juga fasilitasnya, tribunnya sudah selesai, kemudian pembatas garis lapangan dengan penonton sudah siapkan. Intinya 75% sudah persiapan lapangan yang kita untuk open turnamen ini.
14: Menjelang bergulirnya turnamen, Sutriadi mengimbau kepada seluruh klub peserta untuk segera mempersiapkan fisik, taktik, serta kelengkapan administrasi tim secara matang. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, khususnya warga Kecamatan Momunu, ia berpesan agar bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama ajang berlangsung.
3: Saudara, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli tentunya sebagai momen krusial untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak, terutama akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, kita ikuti feature bersama Sardono.
16: Satu guru saya minta saja, Pak, untuk kilometer 7, khususnya suku-suku Loje, karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan.
17: Setiap tanggal 23 Juli diperingati Hari Anak Nasional. Tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Namun di balik tema besar tersebut ternyata ada anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal untuk meraih masa depan yang lebih baik, yakni anak-anak suku Lauje yang berada di Takudan kilometer 7 Desa Malala Kecamatan Dundu Tolitoli. Kepala Desa Malala Imran menyebut warganya yang bermukim di kilometer 7 Takudan masuk kategori suku anak dalam suku Lauje. Hingga saat ini masih terkendala berbagai sarana infrastruktur, mulai akses jalan, kesehatan hingga pendidikan. Untuk pendidikan sebelumnya ada bangunan sekolah yang diperakasai pihak gereja GPBT Tolitoli. Namun hingga saat ini terkendala guru atau tenaga pengajar. Selaku kepala desa, pihaknya sangat berharap hendaknya dapat dicarikan solusi oleh pemerintah. Minimal ada satu guru SD agar anak-anak suku Lauje di kilometer 7 Takudan, kurang lebih 40 anak, juga dapat mengenyam pendidikan formal selayaknya anak-anak di negeri ini.
16: Itu saya usahakan itu, Pak. Setiap ada pertemuan itu, selalu saya usulkan guru sekolah dasar yang ada di kilometer 7. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Tapi semudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu. Satu guru saya minta saja, Pak, untuk kilometer 7, khususnya suku-suku Loje. Karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan. Jadi ada sekolah yang dibangun oleh pihak sinode dari gereja Kristen Nano Tolitoli, disponsori oleh Bapak Elvis. Jadi sampai sekarang muridnya banyak tapi gurunya tidak ada. Itu saya minta saja, Pak, akses pendidikannya tidak ada. Sekarang untuk sementara belum ada mengajar karena gurunya tidak ada. Tapi anak-anak siap. Kemarin ada juga saya suruh sekolah di bawah, di pantai, di daerah bawah, dan dua, Dia bilang, Pak, tidak ada ijazah PAUD-nya. Maksudnya begitu. Saya bilang, apa-apa, maksud saya yang penting ada niat untuk sekolah.
17: Legislator DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf, ketika diwawancara RRI menyayangkan masih adanya anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, sementara amanat undang-undang pendidikan wajib diberikan kepada semua anak di negeri ini tanpa terkecuali. Terkait kendala akses jalan dan infrastruktur yang masih terbatas, hal tersebut harus dapat dicarikan solusi oleh OPD teknis terkait.
18: Undang-undang tidak pernah membicarakan itu, ada pengecualian itu. Wajib, artinya kalau misalnya mereka diindikasi bahwa mereka itu karena jaraknya, aksesibilitasnya, maka mereka kan dicarikan alternatif oleh pihak pemerintah kecamatan untuk mencarikan tempat mereka untuk menginap, mereka untuk bersekolah, atau mengutus guru dengan sistem sekolah kelas jauh bisa saja. Kan ada SOP itu. Artinya dijalankan nggak itu SOP itu? Kalau misalnya untuk anak perlintas, berarti kita mungkin kayak misalnya, oke, kalau begitu kita utus guru misalnya yang seminggu misalnya berapa kali mereka lantas di mana ruang belajar mereka, di rumah sabuk kah, di rumah mana kah, kan begitu. Artinya tetap ada opsi.
17: Sementara itu, BLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sikron, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi bersama jajaran pendidikan di wilayah Kecamatan Dundu melihat kondisi yang ada dan segera mencarikan solusi terhadap kendala akses pendidikan bagi anak-anak suku Lauje yang berada di Takudan, karena setiap anak di daerah ini wajib mendapatkan pendidikan yang baik sebagaimana visi misi Bupati Wakil Bupati.
19: Mungkin di survei dulu, kan ada koril, di Dondo juga masing-masing ada koril. Nanti saya coba cross-check dengan koril-korilnya, karena selama ini emang dari sejak 2 bulan lalu itu sudah ada permintaan data terkait anak tidak sekolah. Nanti saya coba tanya lagi, tiba Don.
17: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli tentunya juga sebagai momentum krusial untuk memastikan pemenuhan hak dasar bagi setiap anak, utamanya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, karena pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun masa depan bangsa, membekali generasi penerus dengan karakter yang kuat, pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing.
3: Dan saudara, laporan Fitcher Sardono terkait peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai momentum krusial untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak, terutama akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sekaligus laporan Sardono mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Tolitoli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Dava Raihan di meja operator mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Bahagia, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya pendengar, seperti biasa Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853 4383 1230. Ya, sekali lagi 0853 4383 1230. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bang Andi. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti Malangga. Oke, Sumanti, kenapa suka sekali dangdut?
1: Iya.
0: Kenapa suka sekali dangdut?
1: Iya, karena menghibur Bung Andi.
0: Menghiburnya gimana?
1: Karena sedari kecil saya suka dangdut Bung Andi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dari umur berapa?
1: Dari umur 10 tahun.
0: Oh, 10 tahun sudah tahu dangdut?
1: Iya sudah.
0: Oh.
1: Waktu radio makanya dulu.
0: Oh, berarti sudah sering anu ya, joget. Sudah sering pergi pesta dengar dangdutan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa lagu Andi?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila. Yang mana?
1: Tangisan Seorang Istri.
0: Tangisan Seorang Istri. Anda belum pernah merasa jadi istri kok mau dengar lagu Tangisan Seorang Istri?
1: Suka dengar lagunya Ida Laila Andi.
0: Tangisan Seorang Istri. Harusnya jadi seorang istri dulu. Baru kirim. Supaya tahu makna lagunya gitu. Ya kan?
1: Kirim buat
0: para Fatima, istri. Oh, Fatima udah jadi istri ya?
1: Ada Kak Hamza, ada Kak Adin.
0: Langsung ketawa dia.
1: Ada Terli mendalam. Semua peringat jauh. Sampai terkecuali. Jepatnya selamat sore dan salam sehat selalu. Spesial ya buat Fatima Kak Hamza. Semoga aku dan sampai di pelaminan.
0: Amin, amin, amin. Rocker ya?
1: Iya.
0: Rocker. Apa?
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi dia ada Sumanti di Malangga ya. Sumanti di Malangga sudah ikutan gabung. Di belakangnya Sumanti, siapa lagi kita langsung nyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Dangdut, adalah kita.
0: Iya, benar sekali, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Salma, bukan Cu?
0: Salma, Palma ya? Palma. Palma, ya. Palma di Ogomoli. Oh. Apa dang?
1: Saya lagi di Sulawesi Barat, Polewali Mandar.
0: Oh, Palma di Sulbar.
1: Iya.
0: Di Sulbar monitornya pakai apa?
1: RRI digital dong.
0: RRI digital. Mantap kan? Tampilannya terus modulasinya.
1: Iya, jelas-jelas semuanya.
0: Jelas sekali.
1: Kayaknya makin gampang sekarang dipakai daripada yang sebelumnya.
0: Iya, dan tambah mudah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sekarang bahkan ada fitur komentarnya, dulu kan tidak ada.
0: Iya, mantap. Semakin paham, semakin bisa diakses oleh kalangan.
1: Ya, tua muda bisa pakai kan.
0: Nah, pengalaman Anda dengan Dangdut, Palma?
1: Pengalaman saya dengar Dangdut dari tahun 2002, Kuancu.
0: 2002?
1: Iya, umur 8 tahun itu. Pertama kali tahunnya Roma Irama.
0: Oke, kalah. Berat kalau Sumanti umur 10 tahun, Palma 8 tahun. Oke.
1: Ya, karena di umur 8 tahun itu bukan susah, pertama kali diajak sama orang tua nonton konsernya Roma Irama di Sulawesi Barat.
0: Oh, ho. Langsung ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi sudah langsung terpesona dengan?
1: Ya, awalnya ya, tapi lama-lama bergeser lagi ke musik barat.
0: Barat.
1: Tapi bisa dibilang Dangdut itu unik karena bisa dibilang bahasa universal itu musik dangdut, karena bisa dinikmati sama banyak kalangan kan.
0: Iya, dan Anda pasti bergoyang saat ini.
1: Oh pasti ya, ya. Apalagi bisa dibilang lagu favorit yang diputar kan.
0: Apa itu?
1: Lagunya Sepiring Berdua dari Vitalvi ya.
0: Sepiring Berdua, tidak kurang itu.
1: Kurang
0: tambah. Sepiring berdua.
1: Sedangkan satu piring saja kenang kala tambah, tapi sepiring berdua.
0: Dian Arulan atau Ida Laila?
1: Ida Laila kan versi lawasnya Bung Ansu, ini versi terbarunya dari Cita Aulia.
0: Cita Aulia.
1: Cita Alfia. Alfia.
0: Oh, Cita Alfia. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Sepiring Berdua. Oke. Okay. Ini kayaknya enggak kenyang. Tidak kenyang, kenapa? Tidak kenyang.
1: Bukan cuma tidak kenyang, lagi bukan kurang memang itu.
0: Sepiring kita.
1: Makanya aku bilang, sedangkan satu piring saja sendiri itu kadangkala kurang, apalagi berdua.
0: Cita Alfia ya.
1: Iya.
0: Oke, Vita Alfia. Oke. Oke, ini mau dikirim buat siapa? Teman sepiring Anda? Saya
1: lagi monitor lah.
0: Oh.
1: Belum ada. Teman sepiring pertanyaan belum ada.
0: Kok berani?
1: Kapan-kapan.
0: Kok berani? Kok berani?
1: Berani apanya?
0: Berani minta sepiring berdua.
1: Gak apa-apa kan, cuma lagu. Kebetulan. Kalau bisa sepiring berdua paling dengan saudara, dengan orang tua, paling begitu.
0: Dengan saya juga boleh.
1: Nanti kapan-kapan ya?
0: Boleh.
1: Oke, aku ngancur. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga terhibur.
0: Oke.
1: Semangat selalu dan tetap semangat aktivitasnya. Bu ngancur juga sehat. Barangkali yang bertugas sore
0: ini. Makasih.
1: Kita semua kerja selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kami. Karena terlena.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230 bagi Anda yang ingin ikutan gabung bersama kami di acara Pro Dangdut ya. Silakan di 0853 0853 4383 1230. Di belakangnya Falma, siapa lagi yang sudah bergabung? Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita, umur ikan lele dari
0: Pati Male. Pati Male. Pati mah di Ogomoli lih.
3: Iya, kalau ini sudah Pati, tak di Palma.
0: Ngancu. 11-12 nongol nih.
3: Iya, Pati mah di Palma 11-12.
0: Iya, sama-sama perempuan.
3: Iya, betul.
0: Oke deh. Fatima.
3: Lagunya Zainal Rita Sugiarto. Mudah-mudahan
0: Zainal dengar.
3: Mudah-mudahan Zainal ya. Yang merasa Zainal cepat datang.
0: Nal dipanggil Nal. Ida Laila.
3: Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita. Rita Sugiarto.
3: Oke, ada Palma tadi.
0: Kenapa suka dengan lagu ini?
3: Ya suka lah. Kan banyak temanku namanya Zena.
0: Yang rocker. Yang rocker itu juga Zena, bukan.
3: Kalau mau diganti namanya Zena, boleh juga, emang tidak keberatan.
0: Tunggu aja teleponnya.
3: Ada Mas Lia di Parimo, ada Mas Lia di Plaza, ada Burain di Kertanegara, ada Hajaili Adin, dan pendengar di Buol, Pak Asya, Pak Tampusi Mumun, Pak Saharul, Itoli Hamsa dan Bruce di Kampung Buol, Anda Sumanti di Malangga, Rahmat Herli di Nacatan, Ari Pintan istrinya di Sekretariat, ada Bunda Ama, ada Mas Nida Tahrawi Parwi di sini, dan semua tempat terkecuali di Maret kita nanti sama Lambung Andi Nur Samsul.
0: Kenapa ketawa-ketawa?
3: Ya ketawa lah, bagaimana kalau Bung Ancu niat lucu sekali.
0: Apa yang lucu kasihan? Tidak ada yang lucu.
3: Banyak yang lucu, bagaimana kita ajak
0: apa? Ajak apa?
3: Kita ajar. Ngobrol-ngobrol dengan aturan di belakang marah ini. Lupa dah, nggak ada Gaby kesian teman tersayangku ini. Aduh, saya lupa lah ini hampir saya dicubit ini dan
0: dia cuma ingat kata ada maunya itu.
3: Iya betul itu. Ada maunya tuh Gaby mau datang kata di studio malam minggu tuh.
0: Kapan?
3: Malam minggu lah.
0: Saya musuh.
3: Jangan kita musuh dia tidak bawa jamu citra itu.
0: Tidak.
3: Banyak jamu citranya.
0: Saya pasti dinas tidak datang. Saya musuh.
3: Jangan, banyak jalan itu Bung Andi. Tanggung Andi Nur Sansu, selamat menjalankan tugas bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Iya, makasih.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih ada yang bergabung di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, jelang sore.
0: Ibu.
1: Ya,
0: baru dengar suara ibu.
1: Masa?
0: Lama.
1: Alhamdulillah bisa dengar lagi.
0: Iya, lama gak dengar suara ibu.
1: Terima kasih, sekarang udah dengar ya.
0: Iya, ibu di mana? Panasakan ya.
1: Di mana-mana saja Anda senang.
0: Di hatiku kali itu.
1: Oke. Request lagu boleh?
0: Boleh, Bu. Lagu apa, Ibu?
1: PHP kayaknya ya.
0: Kita dibilang PHP lagi.
1: PHP. PHP bukan HP ya, PHP.
0: Dari Indah Navertari ya.
1: Ya.
0: Indah Navertari, PHP.
1: Via Valen.
0: Oh, Via Valen. Oke, Via Valen. Saya ikuti lagi maunya ibu. Via Valen.
1: Ya.
0: Mau dikirim buat siapa, ibu?
1: Ya, untuk semua yang sudah bergabung di Prodangdut, juga yang lagi mendengarkan Prodangdut, yang sudah menyapa, terima kasih banyak untuk Ibu Sherly, Bapak Tima, Hamsa, untuk Pak Pace sama Mbak Gibi di Lalos, seluruh warga Kabetan ya, Ibu Nur Aini, terus untuk Bung Roy di Tenigi, Sapa Winarto, Bung Lois juga, Mama Tiara, Bunda Ama, siapa lagi nih, pokoknya semua yang sering menyapa kemarin, mohon maaf kalau saya lupa ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia.
0: Oke.
1: PHP itu untuk para orang tua ya.
0: Saya masih muda.
1: Jangan memberikan pengharapan cinta palsu kepada anak-anaknya. Maksudnya apa? Ya, memberikan cinta, kasih sayang itu dalam konteks yang positif, itu bukan karena apa-apanya
0: ya.
1: Bukan karena sayang terus hal yang positif
0: ya.
1: Jadinya negatif ya.
0: Ya, caca.
1: Tapi benar-benar memberikan perhatian, perlindungan, kasih sayang itu yang sebenar-benarnya untuk anak. Jadi selamat hari anak ya, nasional. Semoga anak-anak bangsa bisa menjadi penerus bangsa, menjadi generasi emas di masa depan.
0: Iya, ya. Makanya cocok
1: untuk
0: jadi
1: yang
0: ibu.
1: Yang lagi bertugas.
0: Makanya cocok jadi ibu.
1: Insya Allah.
0: Ibu untuk anak saya
1: yang
0: boleh.
1: Yang lagi bertugas, Bung Andi. Selamat bertugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah ya.
0: Oke. Okay.
1: Semangat untuk semua pendengar RRI Pro 1 Prodangdut. Terima
0: kasih.
1: Itu dangdut, burung cendrawasih nyebur ke dalam kolam. Saya ucapkan terima kasih dan wassalam.
0: Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum kita

0: unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Verel Bramasta, ditangkap polisi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu adalah potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu, Verel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga dapat dipastikan konten itu bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid mengenai Verel ditangkap polisi. Ia masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional PAN. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel Warta Kota Tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak bagi pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kembali line telepon 0853-4383-1230. Kami ini fungsikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro dan Dut. Ya, sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro dan Dut.
1: Dan Dut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Winarto di Buntune, Jimba.
0: Menang dia deh.
1: Oh.
0: Winarto. Kalah bola.
1: Kalah bola.
0: Kalah dengan apa tim di bola. Oke, Winarto.
1: Lagunya bukan tuh.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Palen Bersama Mila.
0: Siapa?
1: Lagunya Palen Bersama Mila.
0: Palen Bersama Mila.
1: Iya, dia punya judul itu Malele Bahagia. Lagu baru ini pemancu.
0: Lagu baru. Oh, mau cari dulu kalau gitu. Kalau dapat ya. mau kirim untuk siapa?
1: Bagi ini ada Ariandi tadi, terima kasih atas sapaannya langsung sama Ariandi selalu. Ada Mas Yara Parauni. Ada Mbak Fatima tadi juga. Ada Palma Libur. Ya, semua pendengar Pro 1 di mana berada, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Bunga Itu.
0: Lupa kita tanya. Kenapa suka lagu dangdut?
1: Dari dulu, dari umur 17-an tahun itu loh, Bung Anti.
0: Oh.
1: Kalau dengar dangdutan saya.
0: Anti umur 17 tahun ya, iya. Baru mulai mengenal lagu dangdut. Apa lagu pertama yang Anda kenal?
1: Kalau saya dengar yang pertama saya kenal itu lagunya Umay Rama. Itu udah punya judul itu, Tersisimu, Bung Anti. Kedengar apa namanya, pernah saya dengar itu persis lagunya
0: Mera. Yang mana?
1: Lagunya?
0: Iya, apa judulnya?
1: Tersisima. Jadi saya senang benaran itu kalau kedengar apa dengar itu lagu dangdut itu loh, hubungan.
0: Jadi langsung. Oke. Okay. Ini kenapa Filan dan Mila?
1: Soalnya ini kan lagu baru lagi, jadi ya apa namanya, senang juga saya dengar.
0: Air Malele?
1: Iya. Oke, buat Bung Ancu, selamat bertugas. Sehat bertemu seluruh, terima kasih Bung Ancu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pendengar di manapun Anda berada. Ya, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Ya, bagi Anda yang ingin ikutan gabung, silakan bersama kami di acara Pro dan Dut. Dan Dut adalah kita. Iya, sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Assalamualaikum Pro dan Dut.
2: Dan Dut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan orang tua.
0: Dengan Oma.
2: Iya.
0: Oma Eli Dondo.
2: Ya.
0: Oma, bagaimana kabarnya Oma?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oma sehat ya. Oma, kenapa suka dangdut Oma?
2: Ya, suka, soalnya lagunya bagus-bagus semua, menyentuh hati.
0: Menyentuh hati. Terus apa lagi?
2: Mas, boleh lagu?
0: Boleh. Lagu apa itu, Oma?
2: Lagunya Iwan Agustian.
0: Iwan Agus?
2: Iwan Agustian.
0: Yang mana?
2: Cinta Monyet.
0: Cinta Monyet. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Aha, cinta.
2: Kalau ada waktu, kalau tidak ya, ada waktu apa mau dibuat?
0: Cinta Monyet. Cinta ya. Monyet itu umur berapa itu, Oma? Cinta Monyet dari siapa tadi?
2: Iwan Agustian.
0: Iwan, oke.
2: Agustian.
0: Iwan.
2: Kirim. Dikirim buat Fatima tadi, terima kasih sahabatnya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Rama bersama Ferdi di Lakatan.
0: Mm-hmm.
2: Ada Arin di Barino.
0: Mm-hmm.
2: Dan teman-teman tempat terkejual yang sudah masuk tadi.
0: Mm-hmm.
2: Tuh, Bung Adin Mersamsu.
0: Iya.
2: Salam bahagia.
0: Terima kasih, Oma.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kita terima line telepon di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Musuh. Gebi.
3: Iye.
0: Gebi.
3: Iye.
0: Kenapa kok Gebi?
3: Dengar Bung Ancik siaran.
0: Kenapa suka lagu dandut?
3: Itu suka.
0: Apa alasanmu?
3: Alasannya?
0: Uh-huh.
3: Saya suka.
0: Tidak boleh.
3: Dari kecil saya suka lagu dandut.
0: Umur berapa?
3: Umur 20 tahun.
0: Wah. Wah, so basar itu. So mangkal orang bilang. Boleh di PT. Halo. Apa?
3: Lagu judulnya Cinta-Cinta Karet.
0: Cinta-Cinta Karet.
3: Ya.
0: Oke, Cinta-Cinta Karet punya siapa?
3: Dikirim pada Winarto.
0: Oh,
3: pada Petima.
0: Winarto main Cinta Karet ya, Nek?
3: Ada Rahma.
0: Uh-huh.
3: Ada Bunda Alma. Ada Bunda Doreni.
0: Uh-huh.
3: Ada Marna Hitambun.
0: Uh-huh.
3: Ada Bunda Eli. Semua-semua pendengar Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ucapannya Mas Sore. Buat Bung Ancu. Selamat berdandut. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, makasih.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, makasih Gebi.
4: Karena terlena oleh pesona alunan kamu dandut.
0: Pendengar di manapun Anda berada, masih terus kami buka line telepon 0853-4383-1230 bagi Anda yang ingin ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Halo, assalamualaikum, Bung Ancu. Dandut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
5: Ya.
0: Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Bung Ancu.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Di Lakatannya ini bagian mana?
5: Oh, bagian lapangan.
0: Oh, dekat.
5: Dekat lapangan.
0: Oke, okay, ya. Lakatan. Oke, okay. Bunda Rahma, kenapa suka lagu dandut?
5: Ya, karena hobi saya di dandut, Bung Ancu.
0: Oh, hobinya nyanyi dandut. Hobi ya. Oke. Okay. Dandut yang mana yang Anda suka?
5: Lagunya Simran Jam 7.
0: Coba Anda nyanyikan.
5: Apa lagi lagunya, Bung Ancu? Cuma dengar-dengar saja.
0: Ah, gitu. Oke. Okay.
5: Mau terhibur, Bung.
0: Jam 7?
5: Iya, Jam 7 dari Simran.
0: Jam 7. Nanti jam 7 lewat boleh toh?
5: Boleh juga mana-mana juga.
0: Jam 7.
5: Iya.
0: Oke, okay. Yang ada ini Mansur S jam 7.
5: Boleh juga, Bung Ancu.
0: Oke, okay. Jam 7 so langsung dijemput itu, tidak pakai tunggu-tunggu lagi.
5: Boleh juga, Bung Ancu.
0: Mm-hmm. Langsung tunggu saja ya, so ada nanti dijemput.
5: Ya,
0: sama Gebi.
5: Hai. Menyapa dulu, Bung Ancu.
0: Oke, okay, silakan.
5: Ada Eli tadi, semua sehat selalu, Bunda Ama, sehat selalu juga, Bunda. Ada Kak Masmi, Kak Sherly, Kak Gebi, Kak Masyara, Fatima, Rusdin Nur Iman, dan Hamsa Sumanti.
0: Mm-hmm.
5: Ada Kak Ali, kini pasang sana, semoga sehat selalu, Bunda. Dan yang tadi buat Pak Tamrin, Timun bersama keluarga sana semua sehat selalu dan semua semuanya. Okay. Tapi jangan lupa juga ada Lois. Bagaimana kabarmu Lois? Ayo gabung. Kalian juga dan semua semuanya yang gue kita terkecuali ucapannya sama sore buat Bu Ancu sehat selalu. Ada nyambung Ancu?
0: Kita pending dulu yang nyambungnya ya, tahan dulu karena saat ini sudah masuk waktu untuk azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kini kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Kumandang Azan Asar, ya baru saja kita dengarkan bersama. Semoga menjadi panggilan, dengan panggilan suci tersebut bisa mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau masih disibukkan dengan aktivitasnya, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk dapat menunaikan kewajiban ini. Pendengar, tetap bersama kami karena acara Pro Dangdut ini akan hadir kembali setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi serangkaian lagu-lagu dangdut yang telah hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan kali ini ya sudah di penghujung waktu. Dan pendengar, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 15:57 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani Anda mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut kali ini, kami akan hadirkan sebuah lagu dangdut ya, yang akan menemani Anda di sore hari ini sebelum kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Nah, pendengar di manapun Anda berada, menemani Anda di akhir kebersamaan kita akan hadir Jatuh Cinta dari Revo Ramon dan Naira Ramon.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis. Dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan

0: berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
1: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
2: Sudah Pak.
1: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
2: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
2: Sosok,
1: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
2: Iya,
1: berarti ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
2: iya,
1: dari
2: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%
2: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
2: Tapi sosok dari untuk tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
2: Ya, jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
2: betul,
1: ya.
2: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
2: Ya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
2: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
2: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Tadi salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara kadang budayanya seperti itu.
2: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
2: contoh,
1: boleh.
2: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
1: Oh, yeah.
2: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
1: Iya,
2: tapi sebenarnya
1: betul,
2: dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan. Hmm.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
2: Nah, iya,
1: kan
2: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan.
2: Iya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
2: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
0: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, Kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk. Ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalaman ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah

0: Andi.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.
3: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
4: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, nah, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih kita anak-anak generasi kita ke depan, untuk kita baik anak-anak kita kesuksesan, untuk pencapaian seperti itu, kesuksesan baik tentunya seperti itu. Formal. Bahkan di sini di lingkungan kami, bahkan di sini di lingkungan kami dari pendidikan sampai SMA sampai semuanya sampai SMA sampai semuanya dan pesantren yang kedua kan di pendidikan pesantren ini kan di daerah kami ini sangat banyak sehingga pesantren di sini. Kami juga sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya, dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
3: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
4: Nah, itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti insya Allah masyarakat berumah tangga, insya Allah dari pemerintah sendiri, terbukti dari pemerintah sendiri, pemerintah sendiri kepedulian kepada mulai usia perkawinan ini, jadi mulai usia perkawinan ini sangat-sangat saya setuju sekali. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti, wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
3: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
4: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya.
0: Ini sangat kita sangat lebih
4: karena mudah
0: pendidikan kita wujudkan
4: tadi. Karena
0: ya, pendidikan kita tahu ya bahwa dalam keluarga
4: kita tahu ya
0: bahwa dalam keluarga
4: masalah ekonomi
0: terlepas
4: apa dampak ekonomi terhadap ekonomi keluarga,
0: apa dampak ekonomi terhadap
4: memang keluarga,
0: kalau kita bicara masalah itu, kalau kita
4: semuanya merasakan itu,
0: kita merasakan
4: semuanya,
0: kita merasakan
4: kita modal ilmu, kita modal ilmu, kita modal ilmu,
0: kita punya skill,
4: urusan masalah
0: punya skill,
4: kita punya
0: skill,
4: modal ilmu
0: karena
4: yang kita
0: punya skill,
4: peroleh
0: modal ilmu yang kita
4: tidak rumit lagi
0: peroleh,
4: jadi kita pekan,
0: kita tidak rumit lagi,
4: jadi kita untuk zaman sekarang itu begini
0: dan sebagainya,
4: dan untuk zaman sekarang itu begini
0: dan sebagainya, kita
4: yang sekolah di SMK,
0: anak-anak
4: dia punya keahlian
0: di SMK,
4: motor parah
0: dan sebagainya,
4: sepeda motor parah dan sebagainya,
0: semuanya
4: dari
0: mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak,
4: berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak,
0: tapi
4: itu tidak.
0: Kunci sukses mereka tapi,
4: ditentukan
0: kunci
4: dari
0: sukses mereka
4: dia mau
0: ditentukan dari
4: punya semangat
0: dia mau
4: punya semangat punya skill punya kemauan, itu kunci sukses, bukan yang lain.
0: Dan modal itu tidak penting banget lah.
5: Oke, okay. Ya Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa
6: dengan beriringan? Problemnya kan biasanya di level eksekutif. Pembinaan akar rumput yang tidak
4: dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula, jadi kaum perempuan ibu yang dimaksud. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus. Insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
5: Ya kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
4: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan secara fisik, mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu.
7: Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana? Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
5: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
7: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
5: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
7: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
5: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
1: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
9: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
10: Yeah.
9: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
10: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
9: ya
10: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
9: Betul.
10: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
9: Siap.
10: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
9: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
10: Yeah.
9: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenku Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
10: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
9: proaktif gitu ya.
10: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
9: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
10: Ya gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
9: Yeah.
10: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
8: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan saat ini pendengar, kita nantikan penyampaian Gema Saripati Maju yang pada kesempatan kali ini dari

0: Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju, edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
4: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Randi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arfan Yusri di RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, 3 kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
6: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata sekaligus meningkatkan produktivitas aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, di antaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan

0: ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safir Kadirsa mengatakan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di desa Panjukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
0: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
2: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
0: Kampung Nelayan. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
4: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampada bersama dengan Novian Kalango. Silakan rekan Novian.
5: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampada. Informasi kami hadirkan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunona tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
6: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulu Bongka, Kecamatan Ulu Bongka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
7: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam. Dan diterima hari ini diharapkan mengangkat beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.
6: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin, dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
4: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
8: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
10: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga telah bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama yang di awalnya memang mereka tidak terbiasa ya untuk tinggal di asrama ya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak sudah bisa beradaptasi dan kemudian juga perkembangan-perkembangan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik juga bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa siswa kami juga telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Jadi selama satu tahun ini, SRMP 25 Kendari telah berupaya untuk bagaimana menjalankan sekolah rakyat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan kami sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi baik yang baik ditorehkan oleh siswa maupun oleh guru sendiri.
9: Nah kemudian Bapak, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
10: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki sama kurikulumnya dengan kami di Dasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih di sana seperti yang kebun di California di sana. Anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana siswa guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
9: Nah kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi ini satu tahun terakhir ini?
10: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami, bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung, dan jumlahnya itu sekitar 15 ketika masuk di sekolah kami. Dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca, dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu, prestasi non-akademik siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
9: Luar biasa Pak ya. Nah kemudian Pak Kes, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
10: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang,
9: ya.
10: Motivasi belajar itu minim, lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini, yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa belajar. Mereka merasa diterima dulu. Nah kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah setelah itu kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
9: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya?
10: Ya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
9: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde, beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
8: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
4: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Thank you. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Kebas Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silahkan.
12: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
13: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
14: Saya berharap kepada petani kelompok tani yang mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
13: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
15: Kita distribusikan hari ini
16: makasih yang ada di belakang tenda yang untuk
15: bantuan jenis termasuk combine roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
13: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
12: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Siti.
17: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya Harul Mulko melaporkan.
18: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
19: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
18: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
19: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
18: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema Bersama Membangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
19: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
4: Terima kasih Rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
20: Baik, terima kasih Rekan Umi Kalsum di Kota Palu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
21: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa, menunjukkan pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Perbup Nomor 21 Tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu, dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
22: Tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya, yang kedua mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
21: Sementara itu, Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkades serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkades serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtipmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkada serentak kali ini, Polres Tolikara menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Tolikara juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
0: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtibmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
21: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkada serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
20: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Adi Nur Samsu dan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
2: Ya, kita selalu terbuka, bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu, datanglah dengan bijak mengecek kenapa bantu saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kembali.
1: Ya baik, lebih lanjut Susik menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara dinas sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
23: Ya baik, terima kasih rekan Umi, mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
4: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Siddiq. Sebagai penutup siaran berjaringan Gemba Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi dari RRI Palu dengan topik Di Balik Sepotong Tahu Menjaga Kualitas Hingga ke Meja Makan, bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
24: Setiap hari, ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang, sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
3: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar benar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
24: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, saripati dipisahkan dari ampas sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuk kedelai sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan, setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
5: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemixingannya di situ. Setelah itu, proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu, saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan-endapan. Setelah itu dicetak, setelah dingin, diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang reject, tapi kita minimalisasikan yang reject itu.
24: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah, agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
6: Kalau dia meluaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
24: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Juma Saripati Maju yang turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan pendengar, kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya kentongan.
7: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari dengan surah Yasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya untuk sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan untuk melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi Islami, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta terlebih dahulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel CNBCIndonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12% Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Selanjutnya, beredar di media sosial video dengan narasi yang mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau yang disebut dengan Ahok membagikan bantuan modal usaha melalui nomor WhatsApp. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta untuk menghubunginya melalui nomor WhatsApp yang ada dalam unggahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada media sosial Ahok tidak ditemukan informasi ia membagikan dana bantuan modal usaha melalui nomor WhatsApp. Dilakukan penelusuran lebih lanjut dan ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan akun Instagram Ahok @BasukiBTP pada 20 Juni 2024. Dalam video aslinya, Ahok menginformasikan pembelian tiket acara Ahok Anything. Acara itu merupakan program gelar wicara yang digagas oleh Ahok. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Tentu kita sudah tahu apa makna takwa, yakni melindungi diri kita dari adab dan siksa serta murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang itu bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang dilarang. Dan yang kedua, dalam ayat ini kita diperintahkan pula, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang sadida. Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai qawlan sawaban, perkataan yang benar. Mufassir yang lain menafsirkannya sebagai qawlan adlan, ucapan yang adil, atau qawlan sidqan, ucapan yang jujur. Demikian pula beberapa yang lain. Intinya, ucapan yang dibenarkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Islam, itulah yang dimaksud dengan qawlan sadida. Ayat ini sekaligus memberikan larangan kepada kita untuk menyampaikan ucapan yang bertentangan dengan Islam, ucapan yang mengajak kepada kekufuran, yang mengajak kepada kesyirikan, dan ucapan-ucapan yang palsu. Itu adalah merupakan ucapan-ucapan yang terlarang. Ketika kita telah melakukan ini, Allah menjanjikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Maksudnya, dengan kita melakukan itu, Allah akan memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Dan tidak hanya itu, Allah menjanjikan, wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak disukai diampuni dosa-dosanya? Karena betapa banyak dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Dan ketika itu terjadi, maka tidak ada lain kecuali kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diperbaiki amalnya Allah, diampuni dosa-dosanya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, jujur dan adil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang menggelar melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tidak terasa kebersamaan kita di depart ketiga untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026, sudah di penghujung dan tentunya setelah ini Anda jangan kemana-mana karena Anda masih akan ditemani oleh rekan saya Mariani Raub di depart keempat hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi dan juga hiburan yang menarik tentunya. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf. Untuk Toli-Toli malam ini kembali akan menemani kebersamaan Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti.

0: Saudara pendengar, untuk malam hari ini beberapa lagu-lagu lama era tahun 2000-an, bahkan juga 90-an ya, hadir menyemangatkan malam Anda. Dan sebelum kita lanjut dengan hiburan selanjutnya dan juga ragam informasi yang tentunya menarik, kami ajak Anda untuk mendengarkan Kumandang Azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

Saudara pendengar kau yang terindah, bersama Java Jaib menghibur Anda. Sesuatu yang indah pasti sangat sulit untuk dilupakan. Ia akan selalu kita jadikan sebagai sebuah kenangan. Kita tinggalkan Java Jaib, beralih ke informasi dari rri.co.id. KPK tetapkan Kepala Bea Cukai Kediri tersangka baru kasus dugaan suap importasi. Pendengar, KPK tetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang, dan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dengan kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, tersangka adalah Kepala Bea Cukai Kediri. Dan sebelumnya dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat dan pendengar, berdasarkan data yang ada bahwa John Field memberikan uang sebesar 3,2 miliar kepada Gatot Heru terkait pengurusan barang impor Blu-ray kargo. Dan John juga menyebutkan pemberian uang tersebut merupakan bagian dari aliran dana kepada sejumlah pejabat bea cukai. Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti.

Pergara. Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting akan perlindungan anak. Terlebih lagi hal itu ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid untuk perlindungan anak di ruang digital. Di tengah perkembangan teknologi, Menkom Digi menilai pembatasan akses di ruang digital tidak cukup dalam perlindungan anak dan juga kejahatan digital. Namun, pendengar, ditekankan adaptasi inovasi teknologi menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan digital ramah anak. Lebih lanjut, Mutia Hafid juga menyatakan bahwa kemajuan teknologi digital memang membawa banyak sekali manfaat bagi dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, teknologi digital sering seiring perkembangannya juga menghadirkan berbagai dampak buruk. Menurutnya, perubahan perilaku anak seringkali bukan disebabkan karakter anak itu sendiri, tetapi diakibatkan paparan konten negatif yang diterima sebelum mereka memiliki kesiapan secara usia.

0: Fadli. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20 kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga

0: untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
1: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
0: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdas pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
3: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
5: Saksi apa?
6: SK Gatot bukan
5: Pak? Tersangka siapa Pak?
6: SK Gatot
5: Heru atau Pak Enos Pak?
7: Pak Gatot.
5: Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
6: Terima kasih banyak Pak John.
4: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blue Ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi.

0: Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Isi Toshida itu apa?
2: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Palalanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Eri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
4: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
2: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Eri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Eri Susanto.
4: Permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Eri ya.
4: Terus?
2: Ya, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
4: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
4: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
4: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
4: Tidak ada yang menyaksikan.
3: Advokat pendamping terdakwa Eri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Eri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
5: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
6: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
5: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
8: ABU has put together, well, internally, AI policy.
9: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
8: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
7: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
10: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
7: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
12: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
11: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau, hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
13: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
15: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
14: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
15: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
14: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
15: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
14: Jadi sampai saat ini kita masih
15: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
16: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
17: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
16: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
18: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
16: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairudeski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami, nanti kami akan mengajak Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk mendengarkan mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Arya Renaldi dengan topik menjaga mental dan akhlak generasi di era digital. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'il wa likulli wijhatun wa mu'alliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pendengar stasiun Radio Republik Indonesia atau RRI Kabupaten Toli-Toli dan juga yang mana sudah tersebar di 3 kabupaten yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Mautong dan juga Kabupaten Buol. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mendengarkan majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya atau yang biasa dikenal dengan Gen Z atau generasi Z. Perlu kita ketahui bersama adalah generasi Z ini atau Gen Z ini adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama internet, media sosial, dan kecanggihan teknologi. Informasi dan datang begitu cepat. Dalam hitungan detik kita dapat mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Namun, di balik kemudahan itu terdapat tantangan besar. Banyak anak muda yang mengalami stres, overthinking, kecemasan berlebihan, depresi bahkan kehilangan arah hidupnya, bahkan sampai kehilangan identitas karena terlalu larut dalam dunia digital. Islam tidak melarang kemajuan teknologi. Islam justru mengajarkan agar teknologi menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Banyak anak muda yang mencari ketenangan melalui hiburan tanpa batas, media sosial, game bahkan pergaulan bebas. Padahal semua itu hanya memberikan kesenangan sesaat. Ketenangan sejati tidak berasal dari banyaknya followers atau banyaknya uang atau bahkan pujian manusia. Ketenangan berasal dari hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mental seseorang akan kuat ketika ia yakin bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Generasi Z atau Gen Z perlu memahami bahwa kesehatan mental bukan hanya persoalan psikologi tetapi juga persoalan spiritual. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya perbandingan hidup di media sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Media sosial membuat seseorang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika melihat teman sukses, melihat pasangan orang lain, melihat orang kaya, melihat kehidupan yang tampak sempurna, padahal yang kita lihat hanyalah highlight kehidupan, bukan kenyataan sepenuhnya. Akibatnya, yakni munculnya rasa minder, munculnya rasa iri, kemudian tidak bersyukur dan overthinking, bahkan depresi. Islam mengajarkan bersyukur, bukan membandingkan hidup. Kemudian, garis besar yang ketiga, yakni menjaga akhlak ketika bermedia sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Kaf ayat 18, yang artinya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Hari ini kita perlu lihat, hari ini ucapan bukan hanya melalui lisan, ada yang melalui komentar, caption, status, tweet, chat, bahkan postingan. Semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seseorang muslim harus menjaga daripada jari, menjaga mulut, bahkan menjaga pikiran. Sebelum ia mengetik, ia harus menjaga daripada jarinya. Ketika ia berbicara, ia harus menjaga mulutnya dan menjaga pikirannya untuk sebelum membagikan daripada informasi. Jangan sampai media sosial menjadi landasan dosa. Kemudian memiliki rasa tabayyun sebelum membagikan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabba'in fattabayanu." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa sesuatu berita, maka telitilah terlebih dahulu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Hoax menjadi penyakit besar di era digital sekarang ini. Banyak orang yang asal share, banyak orang yang asal komentar dan juga asal percaya. Padahal satu klik dapat menyebabkan fitnah yang sangat luas. Muslim harus menjadi penyebar kebenaran, bukan menjadi penyebar kebohongan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki rasa malu, karena malu adalah bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Yang artinya malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital, rasa malu ini mulai hilang. Banyak yang mengumbar aurat, membuka aib sesama, berkata kasar, kemudian membuat konten demi viral. Padahal seseorang muslim memiliki rasa malu kepada Allah. Jika rasa malu hilang, maka akhlak pun perlahan akan hilang. Kemudian kita harus memilih lingkungan digital yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'a 'ala dinul khalila," yang artinya seseorang harus mengikuti agama temannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Penjelasannya, hari ini bukan hanya teman, bukan hanya teman yang berada di sekitar kita, orang yang kita follow, kontennya yang kita nonton, channelnya yang kita subscribe, bahkan grupnya yang kita ikuti. Semua itu akan membentuk cara berpikir kita. Karena itu, pilihlah lingkungan digital yang membawa kita kepada ilmu, adab, dan ketakwaan. Kemudian kita harus menjadi generasi yang produktif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafil husr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh terbesar generasi Z atau Gen Z ini bukan hanya maksiat, tetapi juga yakni rebahan, kemudian scroll media sosial sampai berjam-jam, kemudian kecanduan game online, bahkan menunda daripada pekerjaan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki solusi praktis menjaga mental dan akhlak. Kita harus memperbanyak daripada membaca Al-Quran setiap hari. Batasi penggunaan media sosial. Pilihlah teman yang soleh, bukan yang salah. Kita harus memperbanyak daripada zikir pagi dan petang agar membentengi diri kita. Kita jangan mencari validasi kepada manusia, dan juga kita ikuti majelis-majelis ilmu secara rutin. Dan juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan. Mari juga kita sama-sama jaga salat waktu kita, dan juga kita biasakan muhasabah setiap malam. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup dari kami yakni Gen Z itu bukan hanya generasi yang lemah. Bukan generasi yang lemah, mereka memiliki potensi yang amat besar untuk menjadi generasi yang terbaik jika mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Mental yang sehat lahir dari iman yang kuat, akhlak yang mulia lahir dari hati yang bersih. Teknologi hanyalah alat, ia bisa menjadi jalan menuju surga apabila digunakan untuk kebaikan. Namun bisa pula menjadi sebab penyesalan jika dipakai untuk kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi yang cerdas dalam berpikir, kuat mentalnya, kokoh imannya, serta mulia akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kaum muslimin dan muslimat masih terus dengan lagu-lagu bernuansa islami. Kami pilihkan ketika Anda usai mendengarkan mimbar agama Islam di malam hari ini. Dan insya Allah pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita.

0: Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Karam di Tengah Lautan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
3: Karam di tengah harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Hima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pung lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Ih, Ma, lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngin papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kep. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.

0: Kapten, sepertinya ini badai. Tapi sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
1: Oke, kamu tahan kendali ya. Biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
1: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
1: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
1: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: bisa dong.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapal seolah, wey. Banyak anak di sini. Orang kita semua duduk di rumah. Bagaimana
2: nih? Iya, katong juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

Saga, salah satu mesin mati. Tim SAR pun belum ada tanda-tanda. Astaga,

0: Perhatian semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Katong pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Katong pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.
5: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
4: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
3: Tinggal satu rakit tiup dan tiga pelampung cincin, kapten.
4: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik ke rakit sekarang.
5: Lalu kapten bagaimana?
4: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
5: Tapi kapten nanti bagaimana?
4: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
3: Ayo Pak, segera kita bergegas.
5: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
4: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.

Kapal Inaama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Nita Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva, Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal SAR, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Fali, narator. Sampai jumpa.

Saudara pendengar Anji, dengan menunggu kamu mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah yang letih setelah seharian menjalani aktivitas dan juga tanggung jawab. Semoga hari ini hasilnya membuat kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.

Saudara pendengar, salah satu solusi untuk menghindari kehidupan yang mungkin kesulitan ekonomi, kita bisa semangat dalam menjalani bisnis. Terlebih jika performa bisnis terus-menerus stagnan dan juga tentunya mengalami peningkatan. Nah, saudara pendengar, beragam komunitas bisnis yang bisa kita ikuti kalau kita mungkin ingin usaha kita bisa berkembang, yaitu ada komunitas umkmindonesia.id. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2018 dan ini adalah salah satu komunitas online UMKM terbesar di Indonesia. Platform yang menyediakan informasi, pengetahuan, dan juga peluang untuk mendukung UMKM yang ingin naik kelas dan juga menyediakan fasilitas keanggotaan atau membership bagi yang ingin bergabung. Nah, pendengar, saat ini umkmindonesia.id sudah memiliki ribuan jaringan pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Dan tidak hanya kesempatan berjejaring dengan sama pelaku UMKM, bergabung sebagai member umkmindonesia.id juga mendapatkan keuntungan menarik berupa ada pelatihan gratis, kemudian juga pendampingan bisnis, newsletter informasi, dan juga ragam informasi dan juga manfaat lainnya ketika Anda bergabung di komunitas UMKM Indonesia.

Saudara pendengar, ada juga komunitas UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Nah, pendengar, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo ini dibentuk pada 31 Januari 1952 dan juga berada di bawah pimpinan Dewan Pimpinan Nasional DPN serta Dewan Pimpinan Provinsi DPP di beberapa provinsi di Indonesia. Komunitas bisnis di Indonesia ini merupakan representasi dari dunia usaha di Indonesia dengan keterwakilan dalam kelembagaan triparti unsur pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Nah, sedangkan visi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kemudian kompetitif, berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk di dalamnya adalah keberlanjutan kategori UMKM dalam masa kerja 2023 hingga 2028. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo juga memiliki beberapa program aksi unggulan, yaitu roadmap ekonomi, kemudian juga ada ekonomi inklusif UMKM Merdeka, program KIPAS kolaborasi inklusif pengusaha atasi stunting, dan juga kolaborasi dengan 1000 pengusaha untuk atasi stunting, serta sertifikasi HRIR atau Human Resource Industrial Relation untuk melahirkan sumber daya yang kompeten, yang pengelolaan sumber daya manusia dan juga hubungan industrial.

Mengapa saudara pendengar masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada komunitas Yuk Bisnis. Nah, komunitas ini didirikan pada tahun 2012 oleh Jaya Setia Budi yang telah berkecimpung di dunia bisnis sejak tahun 1998. Yuk Bisnis ini membangun ekosistem toko online yang bertujuan untuk membantu UMKM. Nah, sesuai dengan tagline yang berjudul Solusi UMKM Go Online, Yuk Bisnis menyediakan 6 produk untuk membantu UMKM berpikir seperti pebisnis handal hingga membantu pemenuhan pesanan UMKM, yaitu formula, produk yang menyediakan framework bisnis untuk pemula. Kemudian UBID, produk yang menyediakan kartu nama virtual. UB Pro, ini produk yang menyediakan jasa pengelolaan toko online. Ada gudang UB, produk yang menyediakan layanan pemenuhan pesanan. Dan UB Store, produk yang menjual produk Yuk Bisnis seperti merchandise. Kemudian juga buku bisnis dan UB Course, produk yang menyediakan pembelajaran bisnis. Nah, saat ini pendengar, komunitas ini sudah tersebar di puluhan kota di Indonesia hingga mancanegara. Dan tentunya ketika Anda ingin punya bisnis UMKM yang berkembang, ya tentunya Anda boleh bergabung di beberapa komunitas yang akan membimbing Anda, mengantarkan Anda untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis.

Saudara pendengar, lagu lama dari Iwan Fals yang dibawakan begitu indah bersama dengan Noah yang terlupakan. Dan lagu tadi tentunya bisa menemani Anda kala bersirahat, melepas penat bersama dengan keluarga tercinta. Bahkan juga Anda yang saat ini sudah ada di pebaringan, mungkin ingin merilekskan tubuh Anda setelah melewati perjalanan yang begitu panjang hari ini. Meski melelahkan, namun semoga hasil yang bisa kita dapatkan hari ini membuat kita bersyukur kepada Sang Ilahi.

Baik, saudara pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, beberapa lagu-lagu era tahun 2010 hingga 2020 masih menemani Anda saat ini.

jika Anda ingin menjadi wanita yang terbahagia di dunia. Nah, apakah hari ini Anda sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan, atau juga mungkin Anda melakukan hobi Anda, melakukan hal yang mungkin saja bisa membuat hati Anda merasa lebih berwarna ya. Jadi hari ini ketika kita melakukan banyak hal, kita mencoba sesuatu yang baru, kita diberikan yang terbaik oleh keluarga kita, kita dicintai oleh pasangan, maka saya yakin dan percaya Anda adalah wanita terbahagia. Masih bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 RRI Toli-Toli terus bersama Anda, dan beberapa pilihan lagu-lagu terbaik masih terus menemani malam Anda.

Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat kita merasa bahagia ya, melihatnya itu ibaratnya kita begitu terpukau ya. Mungkin sesuatu yang ada di depan Anda itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan hidup Anda lebih bermakna lagi. Apalagi mungkin jika hal itu adalah seseorang yang bisa mendampingi kehidupan Anda. Kita tinggalkan lagu yang begitu merdu, kita dengarkan bersama Astrid di malam hari ini dan membawa kita pada pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi.

Saudara pendengar, apapun yang menjadi pilihan kita, itu adalah yang terbaik. Kita sudah mempertimbangkan baik buruknya ya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, dan berharap agar pilihan itu yang akan mengantarkan kita pada hidup yang jauh lebih berarti. Kita tinggalkan cakrakan, kita menuju kembali ke lagu bersama Rosa. Ini dia, Ayat-Ayat Cinta.

Saudara pendengar, malam pun semakin bertambah larut. Pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga di suasana malam hari ini kita bisa menikmati malam yang penuh dengan keindahan, banyak hal yang membuat kehidupan kita berwarna, dan yang pasti kita bisa bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai.

Saudara pendengar, Anda and the backbone sempurna. Sesuatu yang sempurna hanyalah milik yang kuasa. Tak ada satupun di antara kita yang terlahir sempurna atau mungkin tampak begitu sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terus bersama kami pendengar, nanti pada pukul 23 Anda bisa mendengarkan sajian musik tradisional dan budaya.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, masih kami temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital, program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23:03 waktu Indonesia Tengah, di suasana malam yang begitu bahagia sambil Anda melepas kepenatan Anda. Malam hari ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu musik tradisional dan juga budaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja.

0: untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
0: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu di

terkait dalam silsilah dan juga tradisi budaya Batak. Ini tentunya pendengar ada istilah yang sering kali kita dengarkan ya, sejarah. Nah, itu huta pertama yang bernama Si Anjur ditambah dengan predikat mula-mula karena menjadi pemula bagi semua huta berikutnya. Nah, lengkapnya disebut dalam silsilah Si Anjur mula-mula atau segala Limbong Mulana atau Pusuk Buhit. Ketiga nama tersebut identik dalam tradisi merujuk pada geografi yang dianggap sakral sebagai tempat doa dan juga bukti keramat. Tubuh atau si raja bersemayam sebelum pengaruh modern, Dolok Pusut Buhit adalah pusat spiritual bagi Toba yang menjadi pusat upacara ritual penting. Nenek moyang orang Batak dikenal sebagai si raja Batak. Ia dianggap turun dari langit oleh Dewata Batagaguru. Nah, begitu juga permaisurinya yang berasal dari antara 7 putri kayangan. Nah, ketujuh putri kayangan mandi di Telaga Pusuk Buhit, tempat si Raja Batak sering bertapa. Putri bungsu tidak dapat terbang bersama kakaknya karena pakaiannya yang dicuri. Akhirnya sang putri menyerah dan juga menjadi istri. Dan kemudian mereka memiliki 2 orang putra, si Toga Datu dan juga Guru Talia Bulan dan si Raja Sumba atau si Raja Isumbaon. Kedua putra inilah yang menjadi leluhur orang Batak dan juga menggunakan marga di belakang namanya. Kedua putra ini juga memiliki keturunan yang membentuk suku Batak Toba.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Ada begitu banyak tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Batak ya. Ada upacara pernikahan. Nah, di situ ada banyak sekali tahapannya. Di antaranya ada mahur sip. Mahur sip ini adalah tradisi di mana seorang pria melamar seorang wanita untuk menjadi bagian dari keluarganya. Acara mahur sip ini dihadiri oleh keluarga terdekat dan juga utusan dari kelompok-kelompok marga. Dalam mahur sip, segala hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan dibahas, terutama mengenai sinamot, kemudian juga pihak keluarga yang bertanggung jawab atas perencanaan acara, tanggal pernikahan dan juga lokasinya di mana. Pembicaraan atau negosiasi antara utusan keluarga, calon pengantin pria dan juga wanita dilakukan secara tertutup. Kemudian masih di upacara pernikahan ada yang bernama Marhata Sinamot. Nah, ini adalah serangkaian diskusi yang mencakup berbagai hal seperti jumlah sinamot yang diserahkan oleh pihak pria, kemudian jenis hewan yang akan disembeli, jumlah ulos, jumlah undangan, serta lokasi pelaksanaan upacara pernikahan. Mas kawin yang diberikan oleh pihak pria biasanya berupa uang dan jumlahnya telah ditetapkan melalui proses negosiasi. Ada juga tradisi martumpol. Nah, inilah yang disebut sebagai upacara pertunangan. Sebenarnya menunjuk pada momen di mana kedua calon pengantin menghadap pengurus jemaat untuk mengikat janji mereka untuk menikah. Ada juga manjolo pasu-pasu parbagason. Nah, ini adalah kedua pengantin menerima berkat pernikahan dan setelah upacara tersebut, kedua keluarga akan menyelenggarakan tradisi adat Batak yang dihadiri oleh undangan dari kedua belah pihak.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Saudara pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di program Satu Era Ritoli-Toli, Buol dan juga Pak Riki Motong di malam hari ini. Beberapa pilihan lagu-lagu terbaik dari Batak telah kami pilihkan. Mudah-mudahan bisa berkenan, dan yang pasti lagu yang hadir mengobati kerinduan kepada kampung halaman. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kami akan mengajak Anda, pendengar RRI, untuk mendengarkan

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rinsen de Bauvoer.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wiraswastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Saudara pendengar, sajian renungan malam sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk toli-toli malam ini. Beberapa sajian yang sudah kami hadirkan semoga bisa mewarnai suasana malam Anda dan menambah kehangatan ketika Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Kamis 23 Juli 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya penyiar Anda, Emy Darmoswito, akan menemani hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya semangat pagi warga masyarakat yang berada di Toli Toli, Buol, Parigi, Mautong, atau dimanapun Anda berada, yang juga mengikuti siaran kami melalui RRI Digital. Baik, di Jumat yang penuh berkah tentunya untuk kita semuanya, pada pukul 5 lebih 10 menit nanti Anda bisa mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Mamuju bersama Indah Meidi dengan judul Menjaga Uhuwah dan Kerukunan di Lingkungan Masyarakat bersama Ustaz Samsul Alam Arsyadi. Dan nanti Anda bisa juga bergabung di line telepon yang telah disediakan. Baik, sebelumnya kami akan persembahkan sajian lagu-lagu religi pagi hari ini sambil menantikan hubungan bersama RRI Mamuju mengikuti Mutiara Pagi.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Baik, pendengar, kami akan menuju era Rima Mojo mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan

kejayaan Islam banyak kita jumpai para penemu di bidang ilmu pengetahuan. Seperti Al-Biruni, pakar geografi dan astronomi, Al-Haitsam, pakar optik, Jabir bin Hayyan, pakar kimia, Ibnu Sina, pakar kedokteran, Ibnu Nafis, penemu pembuluh darah kapiler, dan masih banyak lagi. Di samping memiliki keahlian ilmiah, para cendekiawan muslim tersebut ternyata tidak melupakan masalah religius. Mereka terdiri dari orang-orang yang alim, yang setiap menemukan suatu ilmu pengetahuan, bertambahlah iman dan syukurnya kepada Allah. Mereka tidak pernah sombong dengan ilmu yang didapatnya. Karena itu, terhadap orang yang tinggi hati dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung."

manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui, orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam

hubungan kami bersama RRI Mamuju telah mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Religi Islami, di mana hari ini tidak terselenggara pendengar ya. Dan baik, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi saudara, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Mereka tahu bukan hanya zamannya kita, kalau kita yang generasi yang sebelumnya kan tahu, minimal anak-anak itu tidak terlalu bergantung kepada gadget. Mereka tahu ini permainan tradisional, ini bagus loh seperti itu.
2: Kedutaan dan pencatatan sipil melakukan pelayanan jemput bola. Kebetulan hasil rondomnya Dirjen untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, terpilihlah salah satunya Toli-Toli.
3: Ikhtiarnya kita lakukan saat ini, lakukan prosesnya ada berlangsung, jadi kita masih berikhtiar prosesnya jalan.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, dari 13 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tengah, hanya 5 kabupaten yang menyatakan kesiapan mengikuti seluruh cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang akan diselenggarakan Agustus mendatang di Kabupaten Buol. Dan diakhiri dengan wawancara sorotan dengan pengurus daerah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI Kabupaten Buol yang mencanangkan target tinggi pada Popda tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional, SDN 10 Toli-Toli menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh siswa, di antaranya permainan tradisional, edukasi tentang hak-hak anak, serta aktivitas kreatif yang bertujuan membangun kerjasama, sportivitas, dan rasa percaya diri anak. Berikut dilaporkan Sardono.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Toli-Toli diperingati oleh berbagai satuan pendidikan melalui pelaksanaan upacara bendera dan pembacaan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Salah satu sekolah yang menggelar peringatan tersebut yakni SDN 10 Negeri Toli-Toli. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dalam upacara tersebut dibacakan sambutan Menteri yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi setiap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kepala SDN 10 Toli-Toli, Elistiana SPD, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada anak. Menurutnya, seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tekad yang sama untuk menghadirkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seluruh guru dan tenaga kependidikan di SDN 10 Toli-Toli memiliki satu tekad dan semangat bersama untuk terus menciptakan suasana belajar yang ramah bagi anak dengan memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi sesuai potensi yang dimiliki sekaligus terus memberikan apresiasi dan motivasi agar anak-anak percaya diri dalam mengembangkan bakatnya. Ia menambahkan sekolah juga terus menanamkan nilai kebersamaan dan semangat pertemanan antar siswa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tapi juga pembentukan karakter, kreativitas, serta kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan sekolah. Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional, SDN 10 Toli-Toli menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh siswa, di antaranya permainan tradisional, edukasi tentang hak anak, serta aktivitas kreatif yang bertujuan untuk membangun kerjasama, sportivitas, dan rasa percaya diri anak.
2: Kami sengaja memunculkan itu karena memang permainan tradisional itu dengan zaman seperti ini sudah mulai terkikis karena anak-anak sudah sangat senang dengan gadget. Ya, jadi ketik ini momennya memperkenalkan kepada mereka, oh seperti ini permainan tradisional, agar mereka tahu bukan hanya zamannya kita, kalau kita yang generasi yang sebelumnya kan tahu, minimal anak-anak itu tidak terlalu bergantung kepada gadget. Mereka tahu, oh ini permainan tradisional, ini bagus loh gimana.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Toli-Toli, Halimah Stioningrum, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Hari Anak Nasional di SDN 10 Toli-Toli. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh nyata dalam membangun sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak, di mana setiap anak adalah benih masa depan dengan membawa harapan, cerita, dan impian baru. Melalui Hari Anak Nasional, dirinya mengajak bersama-sama menjaga senyum ceria anak dengan mendengarkan suara anak, serta memberikan ruang yang aman agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-haknya.
2: Kaitan dengan Hari Anak kenapa dirayakan itu, agar kita selalu peduli dengan mereka, berkaitan dengan tumbuh kembang mereka, berkaitan dengan perkembangan mereka, berkaitan dengan hidup mereka ke depan nanti, karena itu merupakan satu tanggung jawab kita semua, bukan cuma dinas OPD tertentu, tapi adalah kita semua untuk maksudnya mendorong anak-anak di Kabupaten Toli-Toli itu menjadi anak yang berkarakter, cerdas, bermanfaat buat orang berprinsip, beretitude dan berakhlak mulia dan juga cerdas dan happy. Karena anak juga kalau tidak ceria dan tidak bahagia berarti anak itu tidak nyaman dan tidak rasa aman.
1: Peringatan Hari Anak Nasional di SDN 10 Tulitoli berlangsung dalam suasana penuh keceriaan. Anak-anak nampak antusias mengikuti berbagai kegiatan mulai dari penyampaian materi, edukasi, bermain bersama hingga pelepasan balon ke udara sebagai simbol harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia. Tahun ini peringatan Hari Anak Nasional mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak seluruh masyarakat untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak, melindungi dari berbagai bentuk kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa secara optimal.
0: Dari 13 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tengah, hanya 5 kabupaten yang menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Popda yang akan diselenggarakan Agustus mendatang di Kabupaten Buol. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Salam olahraga, saudara. Perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buol sudah di depan mata. Persiapan demi persiapan terus dilakukan tuan rumah penyelenggara guna menyajikan pertandingan yang seru pada 4 cabang olahraga yang dipertandingkan, masing-masing sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Bener, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebagai bentuk persiapan menghadapi ajang Popda, pihaknya bersama panitia lainnya telah melakukan rapat pengecekan kesiapan dari masing-masing organisasi komite yang berada di kepanitiaan dan membawahi semua seksi melaporkan progres pelaksanaan kegiatannya selama kepanitiaan tersebut dibentuk, baik dari persentase kesiapan venue pertandingan maupun kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk progres pengerjaan sejumlah item yang berada di Stadion Kuonoto Buol yang akan menjadi salah satu venue pertandingan pada Pop.

0: 4 cabang olahraga ini pertandingkan, hanya 5 kabupaten yang menyatakan siap mengikuti seluruh cabang olahraga. Masing-masing tuan rumah Kabupaten Buol, Donggala, Kota Palu, Poso, serta Morowali. Selebihnya hanya mengikuti 3 cabang, bahkan ada kabupaten yang hanya mengikuti 2 cabang olahraga, di mana Kabupaten Buol sebagai tuan rumah penyelenggara menargetkan keluar sebagai juara umum.
1: Target saya ya juara umum lah. Target juara umum, kalau target mundurnya masuk ke besar insya Allah. Ikhtiarnya kita lakukan saat ini, lakukan prosesnya ada. Langsung, jadi kita masih berikhtiar, prosesnya jalan, ikhtiarnya ada, mudah-mudahan bisa mencapai target, oh, ya. Oh, iya. Karena tidak ada yang bisa memprediksi terkait dengan pertandingan, Pak, selama peluit belum dihentikan di tiup, apa sudah tahu, grup-grup besar juga tumbang.
0: Untuk itu, Kadispora Par Kabupaten Buol ini berharap seluruh venue yang akan menjadi tempat pertandingan pada Popda kali ini dapat rampung sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga dapat dipergunakan pada penyelenggaraan Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026.
2: Saudara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Toli-Toli melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kantor Kelurahan Baru. Martina melaporkan.
3: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Toli-Toli Asnani saat ditemui RRI mengatakan dalam rangka mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan resmi, khususnya bagi kelompok rentan, serta memastikan keakuratan dan pemutahiran data kependudukan secara nasional. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Toli-Toli melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Baulan.
4: Terkait pelayanan ini kan kita dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan jemput bola. Kebetulan hasil randomnya Dirjen untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, terpilihlah salah satunya Toli-Toli, Disdukcapil Kabupaten Toli-Toli. Dan alhamdulillah setelah diacak, dirandom, Toli-Toli yang dapat. Nah, mungkin juga salah satu pertimbangan karena di antara 10 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, 5 dibawa, kita juga termasuk Toli-Toli di 5 urutan itu.
3: Urutan
4: bawa
3: kategori
4: ke bawah
3: apa namanya, Pak?
4: yang masih kurang rentan pelayanan administrasi kependudukannya.
3: Sementara itu, Lurah Kelurahan Baru Muhammad Amin mengatakan melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan maupun penertiban kartu tanda penduduk, penertiban akta kelahiran, akta kematian, hingga perubahan data pada kartu keluarga.
5: Jemput bola yang dilaksanakan oleh Dinas Catatan Sipil yang difokuskan di Kelurahan Baru bagi masyarakat Kecamatan Baulan. Sekecamatan Baulan, yaitu 6 kelurahan, 4 desa. Yaitu kegiatan jemput bola ini yang mana pengurusan data kependudukan masyarakat mulai dari penerbitan KTP, akte kelahiran, akte kematian, perubahan kartu keluarga. Jadi ini memang kegiatan yang pencetus adalah Kantor Dinas Catatan Sipil.
3: Pemerintah Kelurahan Baru berharap kesempatan pelayanan administrasi kependudukan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen, layanan tersebut juga bertujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan hingga kependudukan sehingga data warga selalu akurat dan mutakhir.
6: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah PAD. Untuk mengoptimalkan penerimaannya, UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli terus memperkuat sinergi dengan Bapeda Kabupaten Toli-Toli. Laporan Alfiansyah.
7: Saudara, Kepala UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli Erawati mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya, penerimaan dari sektor tersebut menjadi salah satu ikon pendapatan yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Erawati menjelaskan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, diharapkan kontribusi terhadap PAD juga terus mengalami peningkatan.
8: Karena pajak kendaraan bermotor memang

0: salah satu ikon yang membantu PAD. Nah, itu terbagi memang dari untuk provinsi, untuk ke kabupaten. Makanya sudah ada option untuk pajak. Jadi untuk pajak ini memang ikonnya untuk PAD itu PKB, BBNKB. Itu option itu kan sudah kembali ke daerah. Tapi karena sinergi kita bagus dengan Bapenda, jadi saya merasa tidak ada hambatan untuk pencapaian pajak kendaraan bermotor karena memang ada sinergi dari Bapenda, kita dibantu.
1: Menurutnya, keberhasilan pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara UPT Wilayah 7 Samsat Tolitoli dengan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tolitoli. Kerjasama yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya selalu membuka pelayanan untuk masyarakat di setiap kecamatan.
0: Untuk ke masyarakatnya, saya pikir pelayanan kami yang di Samsat itu kita sudah sampai ke 10 kecamatan untuk pelayanan. Jadi saya pikir masyarakat di pedesaan tidak usah terlalu khawatir lah untuk membayar pajak tanpa harus jauh-jauh datang ke kota. Menunggu kita buka pelayanan, hampir tiap minggu kita buka pelayanan untuk semua perkecamatan.
1: Melalui kolaborasi yang kuat antara Samsat, Bapenda, dan masyarakat diharapkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tolitoli dapat terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap bertambahnya pendapatan asli daerah yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen mengembangkan potensi wisata utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
3: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
4: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan. Namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Buol dan Lakuan Tolitoli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan. Begitu kira-kira, Pak.
3: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang menjadi sumber makanan dari masyarakat di Lakuan Buol, Pak?
4: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada sejak daerah ini ada. Ini sudah ada karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari pangan bahan makanan. Nah, untuk saat ini kerang ini tetap kami dua desa menjaga kelestariannya karena tidak bisa dipanen secara masif. Jadi cara panennya juga masih alami dan waktu panen pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak meskipun setiap hari tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
3: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri.
4: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan. Kemudian juga masyarakat Desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadikan ikon Desa Lakuan Buol dan Lakuan Tultoli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal Siote ini, meskipun kita belum tahu nama Latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin, itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
3: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan perang COT ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
4: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon COT ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan ekosistem yang ada di Pantai COT sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan penggunaan Siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Buol bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Buol. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
3: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Saudara, menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah ke-24, kontingen Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan khususnya di cabang olahraga bola voli. Pengurus Daerah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI Kabupaten Buol mencanangkan target tinggi pada Popda kali ini, yakni menyabet medali emas. Tak hanya fokus pada Popda, PBFSI Buol juga mulai mengemas persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Morowali, sekaligus menanggapi isu pergeseran jadwal pelaksanaan kejuaraan tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana kesiapan atlet bola volleyball, kendala fasilitas latihan hingga strategi pembinaan jangka panjang, simak petikan wawancara rekan kami Renaldi bersama Ketua Harian PBFSI Kabupaten Buol, Saiful, berikut ini.
5: Menjelang sebulan Popda Sulteng ke-24 ini Pak, sudah sejauh mana proses pelatihan atlet voli untuk Popda di Kabupaten Buol ini Pak?
6: Kalau alhamdulillah Popda sekarang ini setiap hari kita sudah lakukan latihan sejak dari tanggal 17 Juli kemarin. Nah, itu sampai pelaksanaan Popda. Itu dan mereka sudah TC kurang lebih sebulan ini nanti. Oh. Sebelum kita try out Gorontalo ya, kita TC 1 minggu latihan. Tapi sebelum TC 1 minggu itu adik-adik ini karena kan mereka sekolah, jadi kita jadwal mereka itu di Sabtu minggu untuk ketemu. Nah, setelah kembalinya dari try out Gorontalo, nah, mulai tanggal 17 kemarin, nah, kita sudah tiap hari latihan di sekarang ini.
5: Dan latihan
6: sudah ya? Untuk sementara karena lapangan di untuk persiapan Popda itu kan ada lapangan di pasar itu, kan lapangan milik Dispora itu sementara direhab. Iya. Sehingga kami sekarang pinjam lapangannya SMA 2.
5: Dan bagaimana para pelatih untuk terus menjaga kebugaran para atlet agar bisa memberikan yang terbaik di Popda mendatang ini, Pak?
6: Kalau pagi itu mereka full fisik, atau pagi, toh. Jadi sore kita latih teknik, latihan permainan, tambah sedikit fisik. Nah, tapi kalau di pagi itu full fisik mereka.
5: Nah, seperti apa juga nih strategi PBFSI, Pak, agar para atlet muda ini tidak terganggu proses sekolahnya, Pak?
6: Kemarin itu memang kami waktu rapat dengan Pak Kadis Dispora, itu semua teman-teman yang dari luar Kecamatan Biau ya, karena ada di Palele, ada di Lakea, kita punya atlet. Oh. Itu mereka sementara dipindahkan di sini. di kota, numpang belajar istilahnya. Nah, itu proses semua sudah diurus oleh pihak Dispora bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk SMP ya.
7: Iya.
6: Karena kalau SMA ini kan provinsi, ya. Maka Pak Kadis itu kemarin berangkat, sebelum ini TC, Pak Kadis Dispora itu berangkat ke Dinas Pendidikan Provinsi. Proses administrasinya alhamdulillah sudah selesai semua. Hanya mereka memang pada saat pagi itu mereka izin ada lambat masuk, karena pagi kan latihannya full. Itu kemudian untuk sore itu mereka pulang cepat. Ya, jadi tetap mereka masih bisa mengikuti jam pelajaran.
5: Siapa? Dan mungkin target PBVSI Kabupaten Bol ini bagaimana juga Pak? Karena kita ketahui bersama ini Bol menjadi tuan rumah kan. Apakah PBVSI mematok medali emas atau seperti apa ini Pak?
6: Ya, kalau target rata-rata semua cabang itu harus medali. Bahwa kemarin itu bahwa memang kalau memang diberikan kesehatan anak-anak latihan, ya kalau kita di PBVSI ya targetnya kan harus emas. Kan namanya kan ketika kita tidak menargetkan berarti kita tidak punya mimpi. Logikanya kan seperti itu. Nah, kita harus mentarget yang tinggi. Kalau bagi saya pelatih kan kita target tinggi. Sehingga misalnya tidak tercapai berarti tetap masih ada ranking. Itu seperti itu. Nah, teman-teman pelatih semua seperti itu juga.
5: Siapa? Mungkin kita bisa beralih dulu ke persiapan Powerprof nih Pak. Nah, sejauh mana juga nih persiapan PBVSI Bol untuk para atlet menjelang Powerprof di Morowali mendatang ini Pak?
6: Kalau untuk persiapan kami sudah lakukan, untuk Kabupaten Bol itu sudah lakukan seleksi kemarin di bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni, dan atlet-atlet itu sudah ada, hanya kami kan belum lakukan pemanggilan kepada teman-teman yang terpilih untuk mewakili di Morowali ya, untuk cabang bola voli. Itu kemarin pasir dengan indoor, itu satu kali kita laksanakan. Nanti kan kita tinggal menunggu jadwal TC dari KONI. Kemudian nanti insya Allah ini akan menunggu ini jadwal TC, kemungkinan nantinya mereka akan kami undang. Tapi itu nanti kita persiapkan dulu.
5: Oh baik Pak, TC belum dilakukan. Nah terus bagaimana dengan proses pelatihannya nih Pak untuk para atlet yang Bapak sebutkan tadi Pak?
6: Itu nanti setelah ini, hanya karena saya sekarang kan lagi konsentrasi untuk POPDA ya. Bulan Agustus. Kemungkinan nanti setelah POPDA itu baru kita ambil kayak POPDA kemarin, Sabtu Minggu latihan. Ya, seperti itu, ya, sambil menunggu TC resmi dari KONI.
5: Nah, dan juga ini Pak, sempat beredar isu bahwa tuan rumah mewacanakan atau mungkin merencanakan apabila Powerprof kali ini yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan November diundur ke bulan Desember 2020. Nah, bagaimana pandangan Bapak selaku Ketua Harian PBVSI Bol terkait isu ini Pak?
6: Kalau mundur itu sebetulnya, kalau bagi saya sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi saya juga harus bersyukur karena itu akan memperpanjang kesiapan-kesiapan kami sebetulnya. Itu. Dan mungkin cabang lain juga seperti itu. Tapi kami di PBVSI kalau ada pengunduran begitu berarti artinya memperpanjang waktu interval latihan kami. Yang tadinya mungkin 1 bulan atau 2 bulan berarti jadi 3 bulan. Seperti itu.
5: Siapa? Dan mungkin yang terakhir, apakah ada yang ingin disampaikan? Entah itu harapan dari Bapak selaku Ketua Harian PBVSI Bol. Silakan Pak.
6: Tentunya kami semua, dan bukan hanya di cabang bola voli ya, tentu kami semua butuh dukungan dari KONI selaku yang mewadahi seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bol. Kemudian saya berharap di sekolah-sekolah itu paling efektif pembinaan ekstrakurikuler itu, apalagi kalau mulai dari SMP itu saya rasa lebih baik. Sehingga harapan saya ke depan Dinas Pendidikan itu mungkin ada seperti instruksi kepada kepala sekolah untuk mengaktifkan pembinaan-pembinaan olahraga. sehingga 5 atau 10 tahun akan datang, Buol itu akan banyak atlet-atlet yang baik di sini. Kalau dari sisi pelatih, kita sudah banyak bagus pelatih di Buol. Hanya memang wadah-wadah misalnya untuk melakukan pembinaan tidak ada, hanya telah kita berfokus pada pembinaan-pembinaan ketika berada pada mempersiapkan kegiatan seperti ini, contoh persiapan Poprok, kemudian persiapan misalnya Popda. Ya. Tetapi alhamdulillah kalau kami di PVSI kita punya program, ada kejuaraan antar sekolah, ada kejuaraan antar klub, itu dua program itu. Kemudian kami Pak Ketua KONI itu Pak Dr. Tenang itu setiap kejuaraan-kejuaraan di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa maupun siapapun yang menyelenggarakan kejuaraan takut itu harus resmi. Itu harus PBVSI yang harus terlibat di situ. Itu sehingga kualitas-kualitas pertandingan dan kemudian bibit-bibit itu kita bisa pantau dari situ. Tetapi kemudian bagi saya juga pembinaan-pembinaan di sekolah itu sebetulnya lebih baik. Karena akan terfokus itu anak-anak, siapa yang hobi olahraga ini, siapa yang hobi olahraga itu. Itu sebetulnya, tinggal kemauan sebetulnya kalau bagi saya.
2: Dan saudara, wawancara Renaldi bersama Ketua Harian PBFSI Kabupaten Buol, Saiful, sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Senal Abidin dan Arsela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ribut ke sana dorong P motor. Mama, mana ada sakit kepala begini? P kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
4: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petos sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
3: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana P ribut ke sana dorong P kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras P mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini, Padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
4: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
5: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
6: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
7: Ini juga Koina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
6: Apa kesiang yang Ko Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
7: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
6: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
8: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Warung Ambal. Pagi-pagi harus semangat, harus happy-happy. Warung Ambal pagi ini dibuka lagi. Apalagi Koina ini habis nonton pesta Piala Dunia. Bukan main Piala Dunia beberapa hari. Semangat Bajual ini tidak muncul-muncul. Opa Rusli.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi-pagi ini Koina ini.
9: Soba Carlota Koina pagi-pagi.
10: Ikan ilatang iso tidak ada.
9: Iso gitu. Tidak musim ilatang ini, musim apa lagi nih kasihan ini ya Pak Rusli.
10: Kalau begitu diminta anu saja. Itu kerang siote itu. Kerang siote itu kan bagus juga dibikinkan ambal.
9: Iya. Gitu. Ada lagi namanya itu kerang.
10: Dilakukan buat namanya itu kan dia punya makanya di pinggir pantai kalau air surut itu cuma dikisi-kisi begitu. Kali-kali di pinggir pantai begitu, itu banyak. Itu warnanya putih, dia kecil-kecil, siote itu.
9: Sejak kapan Opa Rusli lihat itu kerang siote?
10: Saya ini tukang bakande di sana, di Bul itu banyak. Bukan cuma di lakuan Bul, hampir di toli-toli itu kalau kita kemana, ke Lalos ada ke itu, ke mana Bajugan, itu di tepi-tepi pinggir pantai itu yang
9: dimakan kayak itu kerang siote
10: dimakan itu dia berwarna putih direbus dulu baru keluar sedikit dia punya daging itu kita ambil kemudian warna putih bersih seperti dia punya itu
9: berarti
10: hanya yang besar-besar itu
9: begitu
10: itu. Ada juga yang besar-besar tapi dia di seperti di pohon-pohon bakau itu banyak atau di nipa-nipa itu banyak dia hidup di situ besar-besar itu.
9: Bagaimana itu juga kerang. Koina ini cuma tahu ini ilatang, tidak pernah lihat kerang-kerang. Coba nanti Opa Rusli masak itu siote apa kapan-kapan Opa Rusli masak baru.
10: Iya nanti begini kalau insya Allah nanti kobor saya bawakan yang sudah ini.
9: Yang sudah dimasak Opa Rusli.
10: Saya perlihatkan di situ di RRI-nya ini.
9: Mau berasa ini siote kayak apa itu kerang siote itu?
10: Memang banyak itu orang yang belum lihat itu kerang dia itu kecil-kecil putih dia. Itu berkulit tertutup begitu untuk dia itu.
9: Bikin penasaran itu. Ini Opa Rusli bikin penasaran. Tapi Opa, berarti di Bol ini banyak kerang-kerang. Siapa dulu dong Opa Rusli
10: siapa
9: ini?
10: Siapa dulu kalau bukan Opa Rusli itu kan keliling dunia.
9: Kerang keliling dunia. Dibuang bukan cuma dari kerang-kerang laut-laut sampai di tambang barangkali ini.
10: Sampai di atas puncak gunung tinggi bacari kerang.
9: Bacari kerang dan emas. Tapi ini di Bual ini sudah mulai rame-rame nih kita dengar-dengar ini mau ada pekan olahraga pelajar.
10: Iya, Popda itu.
9: Ke-24 di Bual.
10: Saya pernah pergi jalan-jalan di kota itu, mereka sudah membenahi segala persiapan. Seperti saya lihat ada pemasangan balihonya, ada tempat-tempat pusat pertandingannya itu, baik lapangan poli, lapangan kan ada bola kaki juga katanya seperti itu. Bisa kayak dengar itu katanya kalau bola kaki dilaksanakan di stadion situ, stadion Pogogur kan tidak salah seperti itu. Cuma hanya saya dengar tadi cuma 5 kabupaten yang mau ikut kan seperti itu. Tentunya barangkali ada bagaimana sih persiapkan panitia atau apa sih kendala setiap kabupaten yang hanya 5 saja ikut.
9: Iya.
10: Nah, itu kan kita tidak terlalu ini, tapi pada dasarnya kita ada namanya Persatuan Indonesia. Nah itu kan. Nah ada dana dan tidak ada dana, kita ikut saja supaya anak-anak kita itu saling bersilaturahim. Kemudian saling menunjukkan kebolehannya mereka, juga membawa nama daerah, membawa nama sekolah, kan seperti itu.
9: Iya.
10: Yang kita harapkan kan. kalau itu saja hanya patokan kita tidak punya dana ya. So ini kan bagaimana?
9: Ya? Kalau, namanya apa-apa pakai dana, Pak Rusli, mau berjalan pakai duit.
10: Kita memaksakan juga karena itu memang segala-galanya harus punya doi. Kalau tidak punya doi, tidak ada apa yang mau ditapa.
9: Sekarang apa-apa doi, jadi kalau umpama latihan tidak pakai doi, orang butuh minum, butuh makan, perjalanan butuh bensin, butuh penginapan.
10: Mana lagi kita harus bayar pajak, bayar apa, segala macam. Mana kita anak juga sekolah mau... sudahlah uang jajan, tapi kasih yang harusnya juga biar cuma 5 ribu aja disisipkan siapa di kantongnya untuk sekolah.
9: Jadi nah, pagi-pagi ini Opa Rusli berolahraga ini supaya nanti sekalian coba Opa Rusli berjalan kaki jauh dari toli-toli sampai Bualpi nonton nanti Kopda itu.
10: Jalan biar dua hari dua malam enggak ada masalah berjalan.
9: Apalagi
10: supaya apa namanya? Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Iya. Orang tidak jalan hama. Kenapa ini opa ini berjalan sampai di Bual?
9: Kenapa ini opa berjalan sampai di Bual ini baru berjalan kaki?
10: Mau pipi mendaki lagi di Gunung Pinjan di situ.
9: Tidak ada yang tinggi kalau pergi di Bual kecuali mau pergi di Palu, ini tinggi DP gunung opa.
10: Itulah di satu.
9: Iya.
10: Jadi apa namanya itu olahraga juga di mana untuk provinsi di mana ya, di Morowali ya.
9: Di Morowali.
10: Tentunya ini juga seperti itu. Mungkin orang sekarang ini setiap kabupaten ada persiapannya apa semua. Tapi kita lihat saja karena memang kondisi sekarang ini ya luar biasa. Untuk orang bilang krisis lagi.
9: Apa-apa mahal, makanya ini koina ini ada berpikir-pikir ini mau bajual harga ikan mahal. Mau dijual bagaimana ini ambal 5.000 ini kong apa-apa mahal. Sagu soba iko mahal. Iya.
10: Ya 10.000 hanya berapa sih?
9: Dulu kalau pergi pasar beli itu sagu cuma 8.000 satu liter, sekarang sudah jadi 10.000.
10: 10.000 ambil satu batang dia itu sudah berapa?
9: banyak pengeluaran.
10: Sudah banyak pengeluaran. Nah, itu poplay seperti itu mungkin. Itu yang dilaksanakan apalagi cabang-cabang olahraga itu yang mereka mau perlombakan.
9: Iya tapi
10: anak-anak apa semua.
9: Tapi saya dengar-dengar tadi tuh opa untuk Popda itu tidak semua ikut ada berbagai cabor tuh tapi tidak semua diikuti. Kalau Bual ikut kelima-limanya, toli-toli misalnya katanya dikonfirmasi baru 2 yang fix diikuti.
10: Iya.
9: Opa mau ikut cabang apa ini nanti?
10: Oh, kalau kita mau pikir bahan Argentina, kita punya jagoan Argentina kalah baru-baru ini. Jadi, bola kaki dunia juga ini mau bikin penasaran orang. Bayangkan itu koin dari bola saya dia itu hilang bendera merah putih.
9: Tak tutup dengan tak tutup dengan benderanya ini.
10: Negara-negara yang bermain.
9: Saya bilang, pernah itu.
10: Mudah-mudahan saya bilang 17 Agustus orang lagi berlomba-lomba memasang bendera putih. Biar tiba-tiba pasang kamari kasihan. Bayangkan di sana itu baru itu apa ini bola kaki itu tanggat itu. Orang pergi cari kamari itu.
9: Opa Rusli, kalau di Bual itu saya ingat itu waktu itu saya pergi ada pergi di pergi di mana ini? Pergi di Timbulon, jadi dilewati itu setelah Bodi, kalau dari sini setelah Bodi.
10: Iya, saya ada itu. Bisa dilewat ke sana, kampungku itu.
9: Kampung apa itu? Bendera semua bendera negara ada di situ. Jadi jadi sama dengan Desa Piala Dunia di situ. Luar biasa. ada tanya-tanya orang di situ, dia bilang iya tiap 4 tahun sekali nih semua bendera yang peserta yang ikut ini berkibar. Jadi ramai sekali. Tiap hari ada yang bakal si turun bendera, Opa Rusli. Kalau Sokala turun DP bendera sampai tak tinggal 2. Iya begitu. Bahkan ada suami istri beda dengan anak beda pilihan. Jadi dorang bak pilih lagi ini, yang lain lagi. Ini Opa Rusli lagi nih DP jaringan di sana ini. Ya enggak betul ini Opa Rusli. Eh Opa. Ini Opa janjian ada tidur ini dari sholat tadi.
10: Saya tadi itu dari sana. Saya lihat ke sana ini ada SMA. Saya bilang oh pastinya ini kalau bukan Koina ini ya ada Koma aja.
9: Bang SMA siapa ini Bang? Ada DP lagu itu.
10: Bagaimana kita malam minggu kemarin itu tidak ada orang sama ke situ, semua punya pesta.
9: Iya, jadi Opa sunyi?
10: Sunyi, tapi mudah-mudahan ini besok malam ada lowongan papasan yang akan naik ke situ.
9: Iya, pokoknya.
10: Jadi kau enak. Itu masalah Popra dengan apa for prof begitu.
9: Iya, nanti itu di jam anu, di jam berapa? Di jam 9 itu.
10: Jam 9 ada.
9: Tolong bisa dengar itu.
10: Sampaikan narasumber seperti apa untuk daerah kita Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya ini lagi Popra untuk provinsi juga. Bagaimana apa seperti apa yang harus dilakukan? Supaya juga ini bisa terbuka kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat, ini dari 11 kabupaten satu kota seperti
9: iya.
10: Itu 12, 13 itu. Nah, bayangkan hanya 5, kalau hanya 5 saja kabupaten, aduh kasihan.
9: Oh pasti mau Mbak Iko semua itu, cuma mungkin tidak semua cabur dorang mau ikut.
10: Pastinya begitu. Kayaknya seperti itu, tidak semua cabur. Pasti yang hari-hari saja apa yang mereka anak-anak itu bisa kuasai itu saja yang mereka ikutkan.
9: Iya.
10: Tapi mudah-mudahan juga kabupaten itu bisa menambah dari 2 yang sudah disiapkan. Tapi seperti karateka tidak ada tuh, ada ya.
9: Pokoknya nanti terang dengar saja apa dibilang ini nanti kegiatan ini. Ada semua apa semua olahraga yang jelas, kalau voli ada pasti toh. Dan olahraga-olahraga lainnya.
10: Olahraga lainnya. Karena ini anak-anak kan yang mau bermain. Tidak sama dengan umum. Paling cuma SMP. Tidak tahu lah SD. SMPK, SMA, SMK. Itu.
9: Iya.
10: Itu pun yang hanya mewakili dari kabupaten saja. Tidak semua sekolah. Seperti kalau semua sekolah pun ingin bertanding di kabupaten Boli, itu Pol, itu kabupaten.
9: Kalau begitu tuh berarti perekonomian di sana jalan lagi tuh, lebih anu lagi.
10: Jalan. Sudah saya sudah lihat itu, saya lihat mata langsung itu. Itu di sekeliling itu tempat pelaksanaannya itu apa itu
9: sudah rame.
10: Itu sudah mulai ada tenda-tenda, ya tenda biru itu.
9: Siapa dan mau kawin Opa?
10: Itu.
9: So ada tenda biru lagi. Dia
10: bilang sengaja lewat depan rumahnya.
9: Ku melihat ada tenda biru.
10: Tenda biru, aduh bahaya ini orang.
9: Iya, pokoknya toh Opa, torang dukung saja semua kegiatan olahraga yang melibatkan anak-anak sekolah supaya mau didapat ini bibit-bibit unggul olahraga di kemudian hari.
10: Bibit unggul olahraga, dan yang paling juga terpenting juga di samping itu dapat melihat bibit-bibit keahlian mereka. Juga itu paling bagus juga kita lihat bagaimana mereka bisa bersilaturahim dengan jadi kemudian juga bisa terbina mereka selain daripada melaksanakan olahraga seperti hati olah kita punya kondisi sekarang ini
9: mengolahragakan masyarakat juga
10: moneternya moneter uang moneter akhlak semua banyak sekali.
9: Sudah mari Jo Opa antar saya pergi pasar dulu ba cek harga ilatang ini kalau ada mau ba ambal saya ini.
10: Ada di sana banyak di sana di jalan apa namanya itu, di jalan baru sana itu ya, di dekat pelabuhan itu, orang jual-jual di pinggir jalan itu.
1: Iya, mari nah. Jawab Pak jam begini. Yo.
10: Nanti saya datang.
1: Iya, oke oke.
10: Sepeda, bawa sepeda saya jalan.
1: Iya, nanti kita bawa jalan kaki saja. Iya, Pak Marijo, orang tutup dulu yo, warungnya.
10: Iya, mana mungkin bawa lagi anak-anak masuk sekolah.
1: Iya, iya, oke.
10: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan pagi hari ini kami persembahkan lagu-lagu penyemangat Anda yang tengah beraktivitas, yang juga tengah melaksanakan kegiatan Jumat Bersih misalnya, atau kegiatan lainnya, berolahraga juga. Selamat menikmati hari ini, semoga hari yang luar biasa untuk kita semuanya. Jumat yang penuh berkah. Lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

Baik, seberapa pantas itulah sebuah lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan selanjutnya pendengar, satu informasi kami lansir dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 24 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sufia Nur A mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu berawan

tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang hujan disertai petir, Bandar Lampung udara kabur. Selanjutnya wilayah Jawa, Serang, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan, Jakarta berawan tebal, Bandung berawan, dan Semarang cerah. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram cerah berawan, Kupang berawan. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju, Palu dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong serta Merauke berawan tebal, Ambon, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Nabire hujan dengan intensitas ringan dan Manokwari berkabut. Itulah informasi perakiraan cuaca yang kami lansir dari rri.co.id.

Pendengar, pameran foto dan talk show bertajuk Belajar Tanpa Batas Berkarya untuk Masa Depan digelar untuk memperkuat literasi publik mengenai program Sekolah Rakyat. Kegiatan mengangkat karya fotografi bertema Human Interest di Galeri Cipta 1 Taman Ismail Marzuki, Jakarta, berlangsung pada 21 sampai 25 Juli 2026. Talk show menghadirkan pengamat pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, Alpa Amir Rahman, dan fotografer senior Arbain Rambey. Keduanya membahas peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus fotografi sebagai media komunikasi publik. Alpa Amir Rahman mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, dan berkeadilan. Menurutnya, program tersebut dirancang menjangkau anak-anak dari kelompok rentan melalui layanan pendidikan yang komprehensif, termasuk sistem sekolah berasrama. Ia menjelaskan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga instrumen pembangunan sumber daya manusia. Program tersebut diharapkan mampu memperluas pemerataan kesempatan belajar sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara itu, Arbain Rambey menilai fotografi menjadi media komunikasi visual yang efektif untuk menjelaskan kebijakan publik kepada masyarakat. Karya fotografi dinilai mampu membangun empati sekaligus memperlihatkan dampak nyata sebuah program secara lebih dekat. Dan tentunya, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membacanya di rri.co.id. Tetap bersama kami di pagi hari ini, Toli-toli pagi ini. Murda Styling.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
7: Kadang aku capek banget. Tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
8: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
9: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Baik, Anda masih di Toli-Toli Pagi bersama saya Emy Darmoswito. Sudah pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli-Toli. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Mbak Asih dari BMKG Toli-Toli. Mbak Asih, silakan informasi perakiraan cuaca pagi hari ini.
1: Baik. Untuk wilayah Kabupaten Toli, Bulgan, dan pada hari Jumat 24 Juli 2020. Untuk wilayah Kabupaten Toli, kondisi cuaca untuk alam, di alam, dengan suhu udara berkisar antara 24 dan 21 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 14 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Kul, kondisi perakiraan cuaca cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Parigi, kondisi perakiraan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan potensi potensi hujan pada siang hari di wilayah Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Torue, dan juga angka dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 21 jam. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,75 hingga 0,4. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.co.id, aplikasi info BMKG atau sosmed kami BMKG. Demikian informasi terkait cuaca kali ini. Dan kondisi dan selamat.
0: Baik, terima kasih Mbak Asih untuk informasi perakiraan cuaca dari BMKG Toli-Toli hari ini. Dan selamat beraktivitas, semoga sukses. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita masih di Toli-Toli pagi ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik, sebuah lagu dari Iwake dengan Bebas, kemudian juga lagu baru dari Club Project telah hadir menemani pagi Anda di Pro 1 Era Ritoli Toli. Dan tentunya selanjutnya nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Era di Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi untuk Anda semuanya.